Kurang menyenangkan adalah ternyata pagi hari ini kualitas udara kota Jakarta ternyata tidak sehat, sehingga masyarakat disarankan menggunakan masker saat berada di luar rumah. Menurut laman IQAir, Jumat pagi dengan pembaruan pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, IQAir mencatat kualitas udara berbeda pada poin 154. Paparan partikel ini dalam jangka panjang dikaitkan dengan kematian dini, terutama pada orang yang memiliki penyakit jantung atau paru-paru. Waduh, pakai masker nih.

Selamat FM Radio di Jakarta, ada drive dengan tak terbalas. Mudah-mudahan semua bisa terbalas dengan long weekend hari ini. Karena memang ketika lo ngerasa bisa menjalani semua halnya di hari ini, mudah-mudahan bisa bikin hari Senin besok lo jadi lebih semangat gitu ya. Dibalas gitu sibuk-sibuk kemarin dengan liburan, mungkin bisa nonton, bisa jalan-jalan, apapun yang bisa lo lakukan hari ini teman-teman berdua.

Selamat siang FM Radio Jakarta, masih bersama Angga yang masih nemenin lo sampai jam berapa yo? Sampai jam 10 nanti kita mau berdua ya. Kemarin kabarkan ada seorang pelajar jadi korban begal di depan stasiun Grogol Jakarta Barat jam 9 malam. Dan handphone, iPhone dan juga sepeda motor ADV-nya digasak maling. Korban diketahui baru pulang dari kegiatan sekolah. Korban dilaporkan dipepet sepeda motor dan dianiaya persis di halaman stasiun Grogol, dan korban dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras untuk penanganan medis. Waduh, kayaknya harus hati-hati di jalan sih ya. Karena memang kemarin gue sempat baca di threads atau di mana gitu ya, Jakarta Barat lagi rawan begal. Lagu-lagu favorit kamu

Sosmed Pemprov 2 Jakarta masih merasa mangga ya, nemenin lu sampai jam 10 nanti tentunya hanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Memasuki tahun 2020 muncul fenomena yang paling menarik itu ya, terjadi di seluruh dunia ketika orang mulai menggunakan wired earphone dibandingin memakai yang namanya TWS atau earphone wireless kayak AirPods gitu ya. Ada data yang menunjukkan penjualan earphone kawal meningkat 20% di awal 2026 dan paling banyak didorong oleh generasi Z yang mulai menghidupkan kembali style lama sebagai bagian dari trend retro. Dan orang mulai merasa lelah dengan perangkat yang terus diisi daya dan banyak masalah koneksi Bluetooth. Selain itu juga earphone kabel dianggap lebih mengalami kompresi audio dan juga minim yang namanya delay. Jadinya ya akhirnya mendingan pakai earphone kabel. Apakah itu terjadi sama diri lu juga teman Pro 2?

Balik lagi bareng sama Angga yang nemenin lo di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oh, ya jelas kalau hari libur kayak gini, salah satu tempat yang paling rame adalah mall, ya gak sih? Dan ternyata karena ini libur-libur panjang itu teman Pro 2, dari mulai dari hari Kamis kemarin sampai nanti sampai hari Minggu, 4 hari tuh berarti, pasti banyak banget film-film seru. Salah satunya adalah film Semua Akan Baik-Baik Saja. Terus juga ada film Tumbal Proyek yang kayaknya pendapatannya lumayan nih dari kemarin hari Kamis ya, puluhan ribu, dan kayaknya salah satu nominasi untuk bisa mendapatkan film dengan jutaan penonton. Kalau Semua Akan Baik-Baik Saja itu film yang disutradarain sama Mbak Im Wong dan juga dibintangin sama Reza Rahadian. Ada juga film Tumbal Proyek yang punya premis lumayan seru tentang tumbal proyek yang banyak terjadi dan mungkin lumayan jarang diulas sama pemain film yang lain. Jadi lu mau nonton yang mana?

0: 105.2 Jakarta masih bersama Angga yang nemenin lo sampai jam 10 nanti ya. Dan kemarin FIFA baru aja mengumumkan bahwa penyanyi pop dunia Shakira, BTS dan juga icon music Madonna akan menjadi penampil utama dalam halftime show pertama sepanjang sejarah final Piala Dunia. Gokil ya. Ada tiga nama besar, ada Madonna, ada Shakira dan juga BTS dong. Dan pengumuman tersebut disampaikan FIFA melalui akun media sosial kemarin dan akan digelar di saat final 2026 FIFA World Cup final New York New Jersey Stadium pada 19 Juli 2026. Dan bakalan juga ada Chris Martin yang menjadi kurator pertunjukan. Acara tersebut diproduksi bersama organisasi kemanusiaan Global Citizen. Waduh, seru banget ya. Dan pasti lu bisa dengerin dan juga bisa saksikan di TVRI.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

105 FM Pro 2 Jakarta. Satu film yang ternyata berhasil tembus 3 juta penonton di hari ke-25 adalah film dari Joko Anwar yang berjudul Ghost in the Cell. Menembus 3 juta penonton di hari ke-25 penayangannya. Dan berdasarkan dari data The Cinepoint, pencapaian ini membuat film tersebut menjadi film Indonesia terlaris kedua tahun 2026 setelah Danur The Last Chapter. Antusiasme

Penonton radar film ini terus bertahan sejak awal penayangan dengan jumlah penonton yang masih terus bertambah. Dan hingga saat ini Ghost in the Shell masih tayang di bioskop. Congrats buat Bang Joko Anwar.

107 FM Pradua Jakarta, masih bareng sama Angga yang masih nemenin lu tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pradua ya. Pagi-pagi jangan ngemil dong, harusnya sarapan. Apalagi kalau lo ngemil yang sesuatu bisa bikin ginjal lo cepet rusak. Nah, ada beberapa makanan yang ternyata gak bagus buat ginjal. Salah satunya adalah keripik dan juga camilan snack. Karena biasanya mengandung natrium yang sangat tinggi serta bahan tambahan buatan. Konsumsi berlebih natrium itu memaksa ginjal menahan lebih banyak air dan meningkatkan tekanan darah dan juga perlahan merusak fungsi penyaringan. Terus juga yang gak bagus adalah kayak daging olahan seperti sosis, kornet, nugget yang produk daging olahan mengandung pengawet fosfat dan juga kadar garam yang tinggi sehingga ginjal akan mengalami kesulitan saat harus memproses lemak jenuh, protein hewani berlebih serta zat aditif makanan yang tersembunyi di dalamnya ya. Natrium juga banyak kayak ada di mie instan dan juga makanan kaleng teman perdua. Jadi lo harus kurang-kurangin soda dan juga minuman manis yang ada di botol gitu ya. Ada juga makanan tinggi fosfor yang sering ditemukan dalam keju oles, mentega ya, makanan panggang kemasan, daging olahan. Berbeda dengan fosfor alami, fosfor dari zat aditif lebih mudah diserap tubuh dan memaksa ginjal bekerja keras untuk membuangnya. Jadi kasihan ginjalnya kalau kata dokter Gia mah ya. Jadi banyak minum air putih itu paling bagus dan juga makanan-makanan yang herbal dan alami.

Broadway Jakarta. That was from Ed Sheeran ya, with Castle on the Hill. Kalau misalnya lo lagi mau liburan gitu ya, sekarang udah enak banget kalau misalnya ke Cina udah bisa pakai Kris. Karena sebelumnya juga sempat ada di Korsel. Dan kalau biasanya kalau Cina kan lumayan susah ya, karena dia harus pakai yang namanya Alipay gitu kan. Dan sekarang udah bisa dipakai di Cina dan itu nyambung gitu. Jadi gak usah lagi harus top up ke Alipay atau apa segala macam, itu udah bisa langsung lo gunain. Ini gokil sih. Kris itu adalah salah satu teknologi kebanggaan Indonesia banget menurut gue, yang benar-benar bisa bikin kita ngerasa, wih, gokil emang Kris ini.

Selamat FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama Angga yang masih nemenin lu sampai jam 10 nanti ya. Nah, ternyata di libur panjang ini salah satu yang mungkin bisa lu datangin adalah taman-taman yang ada di Jakarta yang sekarang banyak buka 24 jam. Ada di Taman Menteng, ada juga di Taman Lapangan Banteng, ada juga Taman Literasi, atau juga Taman Bendera Pusaka. Ini mana ya? Gue baru denger ya. Itu di daerah Kebayoran Baru. Apa ini dulu? Gak tau nih gue. Gue belum pernah nih ke Taman Bendera Pusaka. Jadi, kalau memang lo punya rencana buat jalan tepat yang kira-kira gak usah bayar gitu ya, ya teman-teman di Jakarta udah lumayan oke juga ya. Jadi lo bisa datengin ke tempat-tempat yang tadi gue sebutin buat merasakan long weekend hari ini.

Selamat siang FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama gue Angga. Mendung uy. Padahal hari ini tuh bener-bener harusnya kita bisa jalan-jalan gitu ya, tapi ternyata mendung hari ini. So, apakah hari ini bakal hujan di Jakarta dan sekitarnya? Kalau dari perakiran cuacanya sih hari ini berawan ya, berawan di Jakarta Pusat dan sekitarnya. Harusnya sih nggak ada hujan ya, tapi who knows, kemarin aja sempat hujan sebentar gitu ya. Kalau misalnya agak siang, diperkirakan ada hujan ringan di beberapa wilayah Jakarta. Jadi tetap ada kemungkinan ya, kemungkinan buat hujan hari ini, walaupun hujannya masih hujan ringan. Ya udah, buat lo ya mungkin hari ini banyak kegiatan outdoor, mungkin bisa jadi apa ya, patokan ya. Kalau misalnya pengen tahu kira-kira di Depok, di Tangerang atau di Bekasi, lo bisa cek aja di bmkg.go.id.

95 Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga dan masih menunggu tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan ternyata studi jalan-jalan bareng orang tersayang itu bisa meningkatkan kebahagiaan hingga 200% bro. Jadi banyak sekali ya. Mungkin lo pernah ngerasa jiwa lo kayak baru aja diisi ulang setelah pulang liburan. Ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Jadi penelitian di Journal Positive Psychology itu mengungkapkan bahwa melakukan road trip bersama orang tersayang bisa meningkatkan kebahagiaan sampai 200%. Bahkan saat berkendara menuju tempat yang belum pernah dikunjungi, otak bisa melepaskan dopamin karena unsurnya petualangan. Dan di saat yang sama, obrolan

santai tanpa gangguan di dalam mobil memicu hormon oksitosin yang mempererat ikatan emosional. Jadi gokil ya. Jadi jangan lupa di libur panjang ini lo bisa ngajak keluarga dan juga orang-orang yang lo sayangin.

105.5 Radio Jakarta, sudah hampir jam 10. Itu tadi gue harus pamit dulu. Bakal dilanjut sama Ocit yang bakal nemenin lu tentunya nanti di Santai Siang. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di 105.5 Radio Jakarta.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, FIFA mengumumkan bahwa final FIFA World Cup 2026 final akan menghadirkan halftime show pertama dalam sejarah turnamen dengan penampilan dari Madonna, Shakira, dan BTS. Pengumuman tersebut disampaikan melalui video teaser bersama Chris Martin dan karakter Muppets seperti Elmo. Final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di MetLife Stadium New Jersey dan sebagian pendapatan acara akan disalurkan untuk program pendidikan serta sepak bola anak melalui FIFA Global Citizen Education Fund. Info selanjutnya, Dikta resmi merilis EP terbaru bertajuk Unapologetic yang berisi 6 lagu dan menghadirkan nuansa berbeda dibanding karya-karya sebelumnya. EP ini banyak terinspirasi dari kehidupan Dikta pribadi, termasuk kisah keluarga dan refleksi diri dengan single utama Stop Bilang Ya yang mengajak pendengar untuk berani mengatakan tidak. Info selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menargetkan penutupan sekitar 40 perlintasan liar sepanjang tahun 2026 guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Menurut pihak KAI, perlintasan yang akan ditutup umumnya memiliki lebar kurang dari 2 meter dan tidak dijaga, sehingga dinilai berbahaya bagi operasional kereta maupun masyarakat. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Pro 2 Hitlist.
0: Info Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.
6: Waktunya Pro 2 Hitlist.
7: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana nih kabarnya? Balik lagi bareng Ocit yang kemarin nemenin lu di Sepada, sekarang nemenin lu di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Dan sekarang kalau misalkan di Pro 2 Hitlist, lu bisa request lagu favorit lu buat diputerin. Sorry. Buat diputerin di siang hari ini jam 10 sampai jam 12 nanti, nemenin lu di Pro 2 Hitlist. Dan udah ada yang masuk nih di live TikToknya Pro 2 FM Jakarta. Udah ada yang minta lagu Anggis Devanski yang dirimu yang dulu, terus Pice Kota Bahagia Lagi sama Angie Remuk ya teman Pro 2. Jadi ini dia, langsung aja gue puterin. Buat lo yang mau request juga langsung aja, karena WhatsApp-nya lagi belum bisa nih teman Pro 2, lo bisa ke Instagram-nya Pro 2 FM JKT atau lo bisa join ke TikTok-nya Pro 2 FM JKT ya teman Pro 2. Jadi langsung aja gue tungguin sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Trans5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Pro 2 Hitlist ya hari ini ya. Buat temenin long weekend lu, teman Pro 2 yang lagi di jalan dan mungkin yang lagi di rumah ya, mager-mageran atau mungkin lagi tidur-tiduran aja, enak banget sumpah. Gue juga pengen. Apa itu long weekend buat para pekerja seperti gue ya, teman Pro 2. Buat para pekerja yang lagi kerja, semangat semuanya. Walaupun kita tidak tahu apa itu artinya long weekend, tapi semoga rezeki kita lancar ya. Gue mau ketawa aja sakit tenggorokannya ya. Ya langsung aja deh. Ini ada beberapa requestan yang udah masuk ke TikToknya Pro 2. Ada dari siapa ya yang minta Anet mungkin hari ini, esok atau nanti. Terus juga ada yang, oh ini ada Kak Herlin. Halo Kak Herlin. Katanya minta lagu Gea 1000 kali, sama ada yang minta Samuel Senja Sudut Kota. Wah ini enak banget buat lo dengerin di siang hari ini. Siapa tau lagi ada di perjalanan gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan bareng pacar. Waduh kayaknya enak banget nih. Buat lo yang mungkin mau request lagu juga, bisa langsung join ke TikToknya Pro 2 di Pro 2 FM JKT. Atau lo bisa lewat DM Instagramnya Pro 2 FM JKT juga, teman Pro 2. Jadi gue tunggu sekarang.

Masih bareng Oci teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan kali ini udah ada yang masuk nih beberapa dari TikTok Live ya, Pro 2 FM Jakarta. Buat lu yang mau ikutan juga bisa langsung ke TikToknya Pro 2 FM JKT. Ada yang minta dari Dias, katanya mau lagunya Yofi and Yuno and Nuno, kok Yuno terus? Yofi and Nuno Tanpa Cinta. Terus ada yang minta dari Kapantom 14, katanya minta lagu Cincin Hindia. Terus sama ada yang minta lagu Pucundang dari Betran dari Uzi. Oke, langsung aja tiga lagu itu yang bakal gue mainin. Dan buat lu yang mau request juga teman Pro 2 di siang hari ini, langsung aja bisa gabung ke TikToknya Pro 2 FM JKT atau bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Seratus lima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, nemenin lu di jalan hari ini ya. Siang-siang kayak gini agak mendung tapi panas terik ya teman Pro 2. Kira-kira kalian makan siang nanti pakai apa nih? Sambil mikirin makan siang, gue bakal nemenin lu di Pro 2 Hitlist dengan lagu yang udah di request dari TikTok dan juga di Instagram ya teman Pro 2. Yang pertama ada dari Bernadia, kita buatkan menyenangkan. Dan juga ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Aduh, kayaknya kalau misalkan lagu ini tuh bikin kangen dan kayak keinget ada seseorang kayaknya di kota itu ya teman Pro 2.

0: Hitlist.
1: Selamat malam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemanin bareng Ocit di Pro 2 Hitlist yang hari ini, teman Pro 2. Sambil nemenin lu di jalan hari ini, dan gue bakal puterin lagu yang udah di request nih sama teman Pro 2 yang lagi ada di live TikToknya Pro 2 FM Jakarta. Ada yang minta lagu Dancehall on 7, dan buat teman-teman yang mau ikutan juga gabung di jam request ini, teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp, belum bisa nih teman Pro 2. Langsung aja ke TikToknya Pro 2 FM JKT, namanya Pro 2 FM JKT, atau bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT juga, teman Pro 2. Langsung aja, dan sambil nunggu lu makan siang ya teman Pro 2, buat yang lagi ada di jalan kayaknya agak-agak mendung gimana gitu ya, coba kasih tahu gue di daerah lu udah hujan apa belum nih. Langsung aja, ini dia gue puterin Salon 7 dan

Masih ditemenin bareng Ocit di Pro 2 Hitlist sama Pro 2 dengan lagu-lagu yang udah di request dari tadi. Dan mungkin buat lu yang belum diputerin lagunya, mohon maaf karena masih ngantri ya teman Pro 2. Dan masih nemenin di siang hari ini yang katanya panas tapi agak mendung dan agak berpolusi sedikit teman Pro 2. Ya biasa ya, namanya juga Jakarta ya. Karena tadi gua berangkat kerja agak siangan kan, jam 9-an mungkin dari stasiun Sudirman, datang ke kantor udah agak-agak berkabut. Kabut kan gak mungkin ya Jakarta berkabut di jam 9 pagi ya teman Pro 2. Dan buat siang hari ini gue bakalan puterin 3 lagu yang udah di request. Yang pertama ada lagu Ikro yang lagi rame banget trennya, kayak posting pakai lagu ini video terakhir yang ada di galeri lu teman Pro 2. Terus juga ada yang minta dia dari Fatin sama Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Langsung aja gue mainin ini dia, Bawa Dia Kembali Mahalini.

Fantastic, baby. Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di siang hari ini di Pro 2 Hitlist sama Pro 2. Dan gue mau puterin lagu yang udah di request sama Pro 2. Ada That Should Be Me dari Justin Bieber sama Ini Abadi Perunggu, teman Pro 2. Dan buat lo yang siang hari ini mungkin bingung makan pakai apa, nanti kita bakalan bantuin lo buat cari tahu nih kira-kira makanan apa yang enak dimakan siang hari ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di siang hari ini, teman Pro 2. Dan sebentar lagi masuk jam 12, artinya kita bakal seru-seruan bareng di Santai Siang. Jadi buat yang mau gabung langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Dan nanti kita bakalan ngobrolin soal makanan yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat lu yang lagi muter-muter siang hari ini cari makan siang ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Like to apologize to her in person. No. Where are you? Did you leave the city?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit, ditemenin sekarang masuk jam 12 siang, teman Pro 2 di santai siang ya, buat bantuin lu buat cari makan siang yang enak, dan kita ngobrol soal makanan-makanan yang menarik kita bahas di siang hari ini. Jadi buat yang mau ikutan langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit, nemenin lu di santai siang. Siang kali ini, teman Pro 2. Long weekend kayak gini, mungkin lu bingung kira-kira mau makan apa lagi ya. Dan paling aman ya menurut gue, siang-siang tuh makan ayam tuh paling aman. Dan ada beberapa resto atau tempat makan ayam yang mungkin bisa dibilang hidden gem dan udah lama banget atau legend ya, teman Pro 2. Ini ada 5 yang gue bakal kasih tahu. Yang pertama ada ayam goreng Jatinegara nih. Jadi ini udah ada sejak 1948 dan paling terkenalnya sama ayam kampung yang empuk dan gurih banget, teman Pro 2. Jadi enak banget dan harganya paling gokil lagi masih di tengah kota mulai dari 25.000. Terus juga ada ayam goreng Buni. Ini ada di Mangga Besar udah dari 1958. Dan ciri khas dari ayam goreng Buni ini adalah ayam gorengnya yang berbumbu ketumbar yang harum dan kaya akan rempahnya gitu. Jadi diungkep, jadi ungkepannya tuh kerasa banget menurut gua ya. Ini juga mulai dari 28.000. Terus juga ada dari ayam goreng Berkah Rahmat. Ini ada di kawasan Wijaya, teman Pro 2. Jadi paling terkenal ayam gorengnya yang gurih asin. Dan banyak pelanggan yang pesen tuh langsung satu ekor. Mulai menunya mulai dari 30 ribuan aja. Terus juga ayam goreng Haji Marduni Martina. Haji Mardun Martina. Nah itu juga udah ada dari 1960-an. Wah ini legend banget, teman Pro 2. Jadi yang paling terkenal juga sama ayamnya yang empuk. Terus mulai dari harga 27,5. Mungkin ada tempat ayam goreng yang legend dan favorit lu, teman Pro 2, yang ada di Jakarta belum gue sebutin tadi. Langsung aja kasih tau gue di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit di siang hari ini di Santai Siang teman Pro 2. Sambil nemenin buat lu cari makan di siang hari ini yang panas banget. Kayaknya kalau misalkan tadi udah gue kasih tahu tempat makan ayam legend di Jakarta, mungkin lu kurang mau gitu ya, kurang nikmat, karena kalau siang-siang tuh pengen yang berkuah, yang panas. Apalagi kalau misalkan makan bakso siang-siang kayak gini tuh enak banget teman Pro 2 menurut gue. Itu ada beberapa tempat makan bakso yang mungkin bisa jadi list lu untuk makan siang hari ini. Yang pertama buat lu yang ada di daerah Pasar Minggu, pastinya bisa mampir ke baksonya Candik Ayu Bakso nih. Karena ini udah legend 1978 jualannya, dan katanya kuahnya kaldu banget buat yang udah makan di situ katanya tuh. Wow. Terus juga ada di Bakso Pade Cililin, ini juga udah jualan dari 1980-an. Terus juga mungkin lo bisa, kalau misalkan lo ada di daerah Tangerang teman Pro 2, lo bisa mampir ke Bakso Gepeng 99 Pak Iwa. Ini tuh katanya terkenal dengan super dagingnya dan bakso gepengnya. Wow, enak banget ya. Dari tempat-tempat itu mungkin jadi bisa referensi lo untuk makan siang hari ini teman Pro 2. Kira-kira lo pengen ke tempat yang mana nih? Coba kasih tahu gue ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemanin bareng Ocit di Santai Siang ya teman Pro 2. Dan sambil nemenin lo, sambil cari makan siang hari ini, nanti gue bakalan puterin lagu yang enak banget. Dan pastinya dengan topik-topik yang seru di siang hari ini teman Pro 2. Jadi yang mau gabung langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang kali ini ya teman Pro 2. Dan sambil nemenin lo di siang hari ini yang mungkin lagi pergi atau mungkin lagi ada di jalan ya teman Pro 2, gue bakal ngasih tahu beberapa info-info tentang dunia olahraga nantinya teman Pro 2. Jadi yang mau ikutan langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Slot Sleep FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit di siang hari ini di Santai Siang teman Pro 2. Dan buat lu yang lagi ada di jalan sekarang, pastiin lu kalau misalkan mau berkendara udah punya lisensi atau SIM ya teman Pro 2. Jangan sampai udah ada di jalanan tapi gak punya SIM. Jangan dulu deh, menurut gue urusin dulu SIM lu, habis itu lu lanjut deh bawa kendaraan lu teman Pro 2. Dan ternyata yang perlu lisensi atau ya lisensi itu gak cuma buat berkendara aja, tapi buat klub bola juga perlu banget lisensi teman Pro 2. Dan kabar baik ada dari Persib Bandung yang baru aja dapetin lagi lisensi klub profesional AFC untuk siklus 2025-2026. Dan hal ini ya teman Pro 2 mau ngebuktiin kalau misalkan Persib tetap konsisten menjaga standar profesional klub mereka sejak sistem lisensi AFC mulai diterapkan pada 2017. Wow, ya semoga dengan lisensi ini Persib Bandung makin berkembang dan nantinya juga bisa juara-juara lagi ya teman-teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang ya teman Pro 2. Aduh, kayaknya ngantuk banget ya kalau misalkan habis makan siang gitu ya, kalau siang-siang kayak gini. Dan bulan Mei ini gue doang yang kerasanya cepet banget, atau mungkin lu juga ngerasa bulan Mei ini tuh juga cepet ya teman Pro 2. Karena katanya bulan Mei ini adalah bulan terbalance ya, karena libur sama masuk kerjanya tuh sama gitu, liburnya banyak, masuk kerjanya juga lumayan gak terlalu banyak gitu teman Pro 2. Mungkin ada yang ngerasain juga dan setuju gitu teman Pro 2. Tapi kalau misalkan ngomongin bulan, sebentar lagi masuk bulan Juni, artinya kita nanti bisa nonton Piala Dunia 2026. Wah, siapa nih yang udah gak sabar dari kita tuh nonton FIFA World Cup 2026. Ada kabar juga nih dari Piala Dunia, ada dari tim nasional Selandia Baru yang resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk ajang FIFA World Cup 2026 nih. Setelah melalui proses pemantauan panjang terhadap sekitar 50 pemain yang disebar di berbagai negara selama 3 tahun terakhir, pelatih kepala Darren Bazaley menyebut proses seleksi ini sebagai momen besar karena harus memastikan keseimbangan antara pengalaman dan kualitas pemain muda dalam tim. Wah, nanti kita tunggu aja gimana performa dari Selandia Baru ya. Mungkin ini salah satu tim yang lu dukung nanti di FIFA World Cup 2026. Atau mungkin lu punya tim lain yang ditunggu-tunggu kabarnya untuk Piala Dunia nanti teman Pro 2. Coba tanyain. Coba kasih tahu gue ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemanin bareng Ocit di Santai Siang Teman Pro 2 di siang hari ini. Kalau misalkan tadi kita udah ngobrolin soal sepak bola, sekarang bakalan bergeser sedikit ke futsal Teman Pro 2. Jadi FIFA baru aja ngerilis peringkat dunia futsal terbaru yang menunjukkan kalau misalkan dominasi berkelanjutan dari Brazil di level internasional. Dalam pembaruannya yang dirilis setelah ratusan pertandingan digelar sejak Desember 2025, posisi teratas masih ditempati futsal putra maupun putri masih ditempati oleh Brazil. Dan di kategori putra, persaingan di papan atas relatif tidak berubah, dengan Brazil tetap berada di posisi pertama, disusul oleh Portugal, Spanyol, Argentina, Iran, Maroko, dan Rusia, Teman Pro 2. Sementara di putri, Brazil juga masih di puncak di peringkat pertama. Terus ada Spanyol, Portugal, Argentina, Italia, dan Jepang. Wah, Indonesia masih belum bisa masuk, tapi kita dukung terus Indonesia supaya bisa masuk nantinya ke peringkat futsal dunia.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di siang hari ini. Bareng gue Cid, pastinya nanti kita bakalan ngobrol di UMKM Connect bareng salah satu, bisa dibilang ini apa ya, toko yang bikin-bikin kayak perintilan-perintilan yang lucu pasti ya teman Pro 2. Mungkin kalau misalkan lu suka barang-barang yang lucu, nanti bisa banget kepoin. Nanti kita bakalan ngobrol bareng owner satu unta ya, bareng Karina teman Pro 2. Jadi buat yang mau gabung dan mau ikutan, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit. Sekarang kita bakalan ngobrol di UMKM Connect. Dan gue gak sendirian, udah gabung sama kita lewat Zoom. Ada Kak Rina dari Satu Untai. Halo Kak.
1: Halo.
0: Wah, ini Kak Rina dimana sih Satu Untai ini lokasinya?
1: Kita di Tangerang base-nya.
0: Oh, base-nya di Tangerang. Oke, jadi Karina itu adalah owner dari Satu Untai. Jadi mungkin teman Pro 2 masih bingung Satu Untai ini apa. Coba bisa diceritain dong Kak, Satu Untai ini produknya apa aja. Terus awal mula kakak bisa bangun Satu Untai itu gimana, coba ceritanya.
1: Oke, sebelumnya halo semua, kita dari Satu Untai. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu Satu Untai itu apa sih gitu. Jadi kita sendiri specialty-nya di crochet atau merajut.
0: Rajut ya? Oke.
1: Okay. Iya, betul. Nah, kita awal mula itu di 2023, tepatnya di bulan Oktober ya. Di situ tuh first product launch kita di Lightstick Cover actually. Nah, dari situ Lightstick Cover ini udah jadi ciri khas kita. Jadi kalau misalkan banyak mungkin ada K-popers yang udah tahu, udah pernah dengar gitu. Satu Untai itu apa sih? Satu Untai itu jualan Lightstick Cover crochet, itu specialty kita seperti itu. Tapi selain Lightstick Cover, kita juga jual banyak produk crochet lain kayak boneka, tas, dompet, kayak gitu.
0: Gantungan kunci juga ya. Terus ya, ada paling banyak sih gantungan kunci ya kayak di sini aku lihat di Instagramnya.
1: Iya, kalau lately trennya lagi digantungkan kunci.
0: Gantungan kunci.
1: Sih,
0: kan? Nah, iya. Dan kemarin juga emang sempat rame juga kan ngerajut-ngerajut gitu, sampai ada beberapa artis yang ikutan ngerajut juga kalau nggak salah, karena lagi ngetren gitu kan. Oke.
1: Iya,
0: dan
1: betul.
0: Ini juga aku ngelihat itu tuh kayak cover atau hiasan gitu ya, karena kemarin juga sempat rame juga di Instagram atau di Twitter kalau nggak salah, salah satu fanbase-nya NCT yang coba ngehias si lightstick-nya ya, terus akhirnya banyak K-popers yang ngikutin gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, berarti ini bisa di semua lightstick kan, atau by ordernya tuh by request gitu Kak?
1: Iya betul, kita mostly by request sih Kak.
0: Oh, untuk semuanya? Dari mulai gantungan kunci, terus juga hiasan lightstick juga itu request?
1: Iya, betul. Tapi kalau yang ada beberapa katalog yang emang desain dari kita, tapi nggak menutup kemungkinan juga customer tuh banyak banget yang desainnya mau yang lucu-lucu, mau yang custom sendiri, seperti itu.
0: Oke. Nah, aku mau nanya nih, kalau misalkan ngerajut itu kan bisa dibilang susah ya, dan aku sendiri juga pernah nyoba ngerajut dan gak jadi akhirnya. Cuma kelilit-kelilit doang. Ini buat ngebuat satu produk yang kecil tuh berapa lama, dan paling besar itu berapa lama biasanya Kak?
1: Lumayan lama ya Kak, karena kalau ngerajut kan perangnya sama waktu tuh ya.
0: Betul, iya bener banget. Nah, kayak aduh gini aja bosen lagi, lama-lama gak dikerjain, kayak gitu kan.
1: Gampang jenuh juga jadinya.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul, iya. Itu biasanya berapa lama paling cepet tuh?
1: Iya, kalau kita pribadi paling cepet 1 jam ya untuk yang kecil-kecil gitu.
0: Kayak apa tuh? Kalau di sini, kalau paling kecil kayaknya gantungan kunci gitu ya?
1: Kalau ya lihat di Instagramnya ada yang kepala penguin, kepala beruang. Nah itu tuh 1 jam.
0: Oke. Terus yang paling lama?
1: Yang lebih rumit. Lebih rumit lagi. Itu bisa berjam-jam sih, bisa sampai yang 2 hari itu baru kelar.
0: Oh, yang mana tuh yang 2 hari tuh?
1: 2 hari ada namanya variasi produk kita, Minitin Lightstick Cover.
0: Oh, itu buat cover lightstick ya berarti?
1: Iya, yang banyak kepala-kepala kecil sampai
0: 13. Iya, ada. Oh iya, yang ini nih. Oke. Okay. Oh, itu lumayan lama. Ini pembuatannya yang buat lightstick BTS kalau nggak salah ya ini ya?
1: Iya, yang BTS juga ada. Nah, itu juga susah. Pokoknya kalau yang plastic cover yang banyak karakternya, nah itu takes a lot of time.
0: Kalau gitu tantangannya selain bosen gitu sama lama gitu ngerajut-ngerajut, itu apakah biasanya kalau pas lagi ngerajut?
1: Oke, tantangannya ya. Mostly adalah kalau ada customer yang mau custom order.
0: Iya.
1: Itu kan nggak semuanya ada tutorial atau ada patternnya di YouTube or di Etsy.
0: Oh iya benar, iya.
1: Nah itu tantangan dari kita sendiri adalah muter otak sih, gimana bikin patternnya itu biar berwujudnya tuh oke lah gitu, udah sesuai sama requestan customer.
0: Oh, emang paling aneh requestannya bentuknya apa Kak? Paling aneh?
1: Oh, Sekarang ada yang request karakter game Valorant.
0: Wow, itu gimana itu? Itu pasti susah banget kan?
1: Itu lumayan susah sih. Jujur, di aku nggak kebayang gitu bikin pattern gimana. Tapi we'll try our best lah gitu.
0: Oke, wow, unik banget ya teman produk. Kayaknya masih banyak yang mau kita tanyain lagi. Tapi buat lu yang pengen tanya juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro2 di 0811 800 105.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng gue Ocit di Santai Siang kali ini. Dan masih di UMKM Connect bareng satu siapa? Satu Untai sama Kak Rina ya. Lupa nih satu-satu sayang ibu atau gimana nih. Nah, Kak Rina tadi cerita kalau misalkan Satu Untai itu berdua ya Kak, bareng kakak juga.
1: Iya.
0: Nah, itu awalnya gimana sih kok bisa bareng kakak? Apa diajak kakak atau dari iseng-iseng berdua ngerajut akhirnya kita jualin aja kali ya atau gimana?
1: Dua-duanya benar sih Kak.
0: Oh, dua-duanya benar.
1: Nah, jadi awalnya itu yang rajut duluan kan kakak aku ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari situ aku ngeliat lah, kayaknya seru ya. Belajar, di situ juga aku belajar, mulai belajar ngerajut. Pertama kali bikin amigurumi gurita tuh yang paling gampang.
0: Oke, okay. iya tahu yang bisa dibalik itu ya? Oh iya ya, terus?
1: Terus juga bikin elastic cover, tapi masih bentuknya menyan-menyan banget gitu.
0: Oke, okay, masih sederhana lah ya, masih kayak ya buat tutupannya doang kayak gitu. Terus abis dari elastic cover, akhirnya bikin-bikin lagi.
1: Belajar, hasilnya menurut kita kayaknya udah oke deh, kita coba jual kali ya gitu.
0: Oke, okay, emang jiwa entrepreneurnya udah turunan kayaknya ya kakak adik, kayak kita jual aja kali ya. Akhirnya selama dari awal itu, pas awal ngerajut banget itu masih ingat gak kak tahun berapa atau mungkin umur berapa?
1: Waktu itu umur aku kayaknya 2023, umurnya baru 21.
0: Oke, okay, berarti ya masih baru-baru inilah ya, 2023 kan ya. Oh, akhirnya bisa lah dijual lah. Yang pertama kali dijual produknya dari semua katalog yang ada di Instagram ini apa nih?
1: Bunga rajut.
0: Bunga rajut. Bunga rajut yang mana ya? Sebentar, aku kayaknya harus scroll ke bawah dulu nih. Bunga rajut.
1: Iya, di bawah dia.
0: Oke, okay, bentuknya oh, kayaknya aku tahu deh. Bunga rajut tuh yang buat dikasihin ke orang gitu ya? Bunganya, bentuk bunganya ya?
1: Bukan yang kayak boneka gede gitu ya kayak?
0: Iya. Nah ini. Ketemu.
1: Yang tangkai.
0: Yang tangkai kan? Wah itu ya, pertama matahari. Kalinya bikin bunga berhasil tuh bunga yang mana?
1: Oh pertama kali itu kakak aku sih yang bikin.
0: Oke.
1: Dia bunga matahari, aku ingat banget.
0: Oke, bunga matahari. Jadi dari bunga matahari itu cobalah dibikin, karena emang lagi rame banget juga kan ya, bucket-bucket bunga gitu. Akhirnya kakak bikin yang beda gitu mungkin dari rajut itu ya. Satu tangkai bunga ini ngabisin berapa lama nih untuk ngerajutnya kak?
1: Kalau tangkai bunga gak terlalu lama ya kak ya, mungkin sekitar 40 menit kan baru jadi.
0: Wah ini emang udah jago ya teman Pro 2. Kalau misalkan gue suruh ngerajut bunga aja nih, bentuknya bunga yang gampang banget deh, atau enggak yang bunga-bunga bulat-bulat warna hijau ini nih yang gue lihat nih sekarang, mungkin itu kayaknya seharian juga gak bakal jadi deh. Karena gue gak sabaran belajar, banget orangnya. Oh gak apa-apa ya. Oke. Bener. Tapi ada gak sih momen kalau misalkan ngerajut nih susah banget, akhirnya udahlah, atau mungkin sampai nggak jadi gitu, pernah nggak sih?
1: Oh banyak banget.
0: Oh banyak yang nggak jadi ternyata.
1: Produk-produk mangkrak kita tuh.
0: Nah iya. Proyek mangkrak gitu ya. Oke, masih ada nggak beberapa mungkin yang masih diingat, ada yang masih mangkrak sampai sekarang?
1: Kardigan.
0: Oh bener, kardigan ini karena kan lebar ya. Pertama lebar, terus kedua dia punya sisi depan, sisi belakang gitu ya.
1: Iya, harus bikin patch-nya satu-satu.
0: Wah, itu sampai sekarang masih belum selesai itu.
1: Itu kakak aku bikin dari 2023 sampai sekarang enggak
0: selesai. Itu proyeknya agak mangkrak ya. Waduh. Ya, kita nanti tungguin aja kalau misalkan udah selesai, siapa tahu kan bisa dijual ya, Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Bener. Dan aku pengen tanya nih, kalau misalkan ngerajut itu kan pakai benang wool ya kalau enggak salah ya? Nah, wool yang kakak pakai tuh ada ketentuan yang gitu nggak sih?
1: Ada.
0: Kayak karena gimana tuh?
1: Setiap produk itu better benangnya, ada benangnya masing-masing.
0: Oke. Contohnya misalkan kalau misalkan gantungan kunci, pakainya apa tuh biasanya?
1: Nah, gantungan kunci kita better pakai benang chenil yang agak berbulu fluffy gitu biar hasilnya lebih rapat.
0: Chenil kayak makanan ya, berarti ya?
1: Mm-mm,
0: Cendil. Cendil ya, Kak. Oh, bukan cendil ya. Oke, oke, bukan. Cendil ya. Oke, itu agak rapet terus agak berbulu. Oke, terus kalau misalkan untuk light stick.
1: Nah, kalau light stick cover kita pakai benang milk cotton. Kita pakai benang katun.
0: Oke, jadi si light sticknya juga enggak kebaret-baret ya? Wah, bagus banget berarti itu kan, apalagi kalau misalkan para K-popers gitu kan, sayang-sayang banget sama light sticknya daripada kebaret-baret kebawa ke konser gitu kan. Mending coba aja pakai light stick cover ini ya dari Satu Unta ya, teman Bro 2. Nah, mungkin kalau misalkan lu mau nanya-nanya teman Bro 2 atau mungkin mau kepoin belinya di mana Kak, atau bisa di check out di mana, nanti bisa langsung aja ya teman Bro 2. Dan kalau misalkan mau ada yang nanya lagi atau misalkan Kak bisa request ini enggak, bisa request ini enggak, langsung aja ditanyain ke WhatsApp-nya Bro 2 di 0811 800 105. Radio station BTS.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit dan juga Kak Rina, owner dari Satu Untai. Nah, kita tadi udah ngobrolin soal produk-produk dan juga pastinya bahan yang dipakai dari Satu Untai ya. Ini ada yang nanya nih Kak, kalau misalkan apa nih? Ada yang nanya nih ternyata nih. Oh, ini ada yang kalau misalkan mau pesan, pesannya bisa di mana aja Kak? Tuh.
1: Oke. Kalau teman-teman semuanya mau pesan, kita ada tiga platform. Mm-hmm. Pertama di Shopee, kalian bisa check out langsung varian yang emang udah tersedia di katalog.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua di Instagram sama di TikTok. Nah, mm-hmm. di Instagram sama di TikTok itu mostly buat kalian yang mau custom order. Jadi kalau kalian mau custom, kalian bisa kirim referensi desain kalian di IG ataupun di TikTok, seperti itu.
0: Oke, okay, berarti kalau mau custom di Instagram, Instagramnya namanya 1.untai. Kalau misalkan di TikTok, apa tuh namanya tuh?
1: Sama juga.
0: Oh, sama juga. Kalau di Shopee?
1: Kalau di Shopee sama juga, 1.untai.
0: Oh, sama juga. Berarti tiga-tiganya teman Pro 2 kalau misalkan mau order, cari aja 1.untai ya teman Pro 2. Dan kalau misalkan mau request itu by DM atau by apa Kak? Kalau misalkan di Instagram deh.
1: Iya bisa by DM. Mm-hmm. Kalau di Instagram juga kita ada link.
0: Okay.
1: Yang di link ke WA. Jadi kalau mau ke WA juga boleh.
0: Oke, oke. Berarti biar lebih spesifik dan kayak tadi tuh ada yang minta Valorant gitu ya. Kalau misalkan lo pengen bikin ya karakter kesukaan lo teman Pro 2, langsung aja kepoin ke Instagramnya 1.untai. Wah, keren banget ya Kak. Thank you udah mau ngobrol-ngobrol bareng di siang hari ini di UMKM Connect. Dan terakhir deh, harapannya buat 1.untai nanti gimana nih buat kedepannya nih?
1: Oke, harapan Minrin ya buat.
0: Oh, Minrin. Sebutannya Minrin. Oke.
1: Iya. Harapan Minrin untuk 1.untai ke depannya mungkin bisa lebih grow lagi, bisa join a lot of offline bazar biar bisa dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi gitu. Dan bisa stabil aja bisnisnya.
0: Oke, okay. Amin ya teman Pro 2. Dan buat lu yang pengen order langsung aja deh ke poin Instagramnya 1.untai. Dan nanti kita bakalan ngobrol lagi bareng gue Ocit di Santai Siang teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue nemenin lu dari tadi jam 10 pagi, teman Pro 2. Asik-asikan, seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Sekarang sampai tadi jam 12 siang, sampai ini mau jam 3, teman Pro 2 di santai siang. Dan harus pamit dulu nih gue, teman Pro 2. Jadi besok gue bakalan siaran lagi, kemungkinan di pagi ya, teman Pro 2, di pada weekend. Dan gue ucit pamit. Thank you buat semuanya udah dengerin gue. Bye-bye.

0: si Aldiana di Sore Ceria.
1: Sosum FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro 2, Dave Prada sekarang nemenin kamu. Yes, di Sore Ceria bersama gue di long weekend ya. Tapi nggak ngaruh sih buat kamu yang nggak dapat long weekend. Jadinya kemarin libur, hari ini tetap masuk, nggak apa-apa. Ditemenin pokoknya sampai jam berapa sih gue? Sampai malam lah, sampai jam 7. Nah, pokoknya kita seru-seruan bersama teman Bro 2. Dibuka sama boleh juga dari Salma Salsabil. Let's go!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lost 5FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Bro 2. Davey Prada masih nemenin kamu di hari Jumat di long weekend ini ya. Dan gimana nih di harinya? Tadi gue berangkat ke sini dengan kondisi Jakarta Selatan tiba-tiba hujan. Gue udah pakai jas hujan ya kan, udah mempersiapkan outfit hujan. Tiba-tiba pas di Jakpus enggak hujan sama sekali. Terus kering dan cerah juga, cuman ini gak tahu deh, ini tiba-tiba pas gue lihat lagi ke luar ya, tiba-tiba gelap-gelap lagi. Ya nanti gue bakal bacain lah perakhiran cuaca di hari ini ya. Ya udah teman Bro 2, buat kamu yang pengen ikutan nih gue kasih tahu caranya, 0811-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram juga di @pro2fmjkt teman Bro 2. Kalau gitu jangan kemana-mana, masih ditemenin gue Davey Prada, stay tune.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Cosmo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Buat kamu yang pengen jalan-jalan atau explore Jakarta di hari ini nih, teman Pro 2. Kayak gue yang nanti malam mungkin akan pergi ke Semarang, insya Allah ya. Semoga, tapi sudah direncanakan gitu ya. Tapi kalau misalkan gue lihat di bmkg.go.id, ini tiba-tiba Jakarta akan dilanda hujan ringan, teman Pro 2. Di saat kemarin kayaknya cerah-cerah aja ya, giliran libur atau hari kejepit gitu ya, tiba-tiba hujan. Ini rata di semua wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu, ini semua bakal hujan ringan. Jadi dipersiapkan jas hujan, payung, dan segala macamnya. Oke, okay? Buat kamu teman Pro 2 juga yang pengen sharing-sharing keseruan di hari ini atau nanti gitu ya, kamu bisa juga, tadi udah gue kasih tahu, bisa di WhatsApp 0811 800 105, atau bisa ke Instagram di @pro2fmjkt. Oke, okay? Kalau gitu jangan mana-mana teman Pro 2, seru-seruan sama gue di sore hari ini.

Sekitar tahun 1940-an, di Afrika Selatan lahir kebijakan apartheid. Apartheid adalah sistem hukum yang membagi hak dan kewajiban berdasarkan warna kulit. Nah, dalam praktiknya, ras kulit hitam berada dalam posisi rendah dan dibatasi dalam banyak hal kehidupan. Memasuki tahun 1990-an, sistem ini mulai melemah. Di momen ini, dunia pers jadi sorotan penting. Pada 29 April hingga 3 Mei 1991, seminar Windhoek digelar oleh UNESCO bersama UNDP dan berbagai organisasi internasional dengan tema pentingnya pers yang independen dan pluralistik di Afrika. Peristiwa itu kemudian menjadi momentum penting yang melahirkan Hari Kebebasan Pers Sedunia. Nah, tahun ini tema Hari Kebebasan Pers Sedunia yaitu membangun masa depan yang damai. Tema ini terasa sangat relevan karena masa depan yang damai hanya bisa tercipta ketika kebebasan berbicara dihormati dan pers dapat bekerja tanpa rasa takut.

Close FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gimana nih? Udah nabung-nabung apa belum gitu ya? Karena 3 hari lagi, tepatnya 18 Mei 2026 di jam 10 itu bakal dijual tiket konsernya The Weeknd. Widih. Dan ini udah keluar juga harga-harganya. Harganya tuh yang paling murah di Rp950.000 tuh Mom Pro 2. Dan itu tuh adanya di Cat. Wah, di Cat 6A dan 6B. Lumayan jauh. Dan harus menengok gitu ya. Dan kayaknya gak banyak deh. Terus abis itu Cat 5-nya itu di 1,4. Terus abis itu ada lagi 1,5, 2,7, 2,9, 3.500, 5,5. Terus yang paling mahal itu kalau gak salah ada package di Ultimate VIP Package di 12.700. Ini bakal ada stage access, a photo opportunity atau kesempatan untuk foto-foto gitu ya. Terus abis itu nanti juga bakal disiapin professional photographer. Wih, keren juga. Dapat eksklusif souvenir juga. Nah, ini cocok lah buat kamu yang fans banget gitu sama The Weeknd gitu ya. Dan katanya konser ini juga menghadirkan DJ asal Jepang, yaitu namanya Yusuke Yukimatsu sebagai penampilan pembuka. Wow. Ini yang 6A, 6B sumpah kecil banget, yang tadi 950.000 tuh di ujung banget. Gua enggak tahu deh ngeliatnya gimana ya. Ya udahlah teman-teman, bro 2, mungkin lo adalah fansnya The Weeknd, kira-kira lo beli enggak? Kasih tahu gue.

Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebentar lagi kan move on di jam 4. Tapi di hari ini ada surprise yang dikasih sama salah satu rapper musuhnya Kendrick Lamar, teman Pro 2, yaitu adalah Drake. Dia ngeluarin album, gak cuma satu, tiba-tiba 3 album. Nah, nanti untuk selengkapnya gue bakal bahas di jam 4, karena ini menurut gue gokil banget. Tapi kalau gue tim Kendrick banget lagi. Tapi tadi gue udah dengerin beberapa lagunya Drake. Ada yang keren, ada yang biasa aja menurut gue. Tapi menurut lo gimana, teman Pro 2? Coba kasih tahu gue dulu, 0811 800 105.

0: Aldiana di Sore Ceria.
1: Sore Ceria bersama Davi Prada dan Om Brodua ditemenin nanti sampai 1 jam ke depan. Dan seperti biasa nih, di jam 4 sore kita bakal ngobrol-ngobrol bersama salah satu orang sama salah satu pastinya mahasiswa gitu ya, salah satu anak muda berprestasi dan juga pastinya kreatif gitu ya. Dan pastinya teman Brodua nih, buat yang pengen tahu siapa sih kita bakal ngobrol bareng sama siapa, bisa langsung kepoin aja di Instagram kita di @produfmjkt. Kalau misalkan kamu sudah buka, pasti kamu udah tahu kalau misalkan hari ini kita kedatangan dai muda teman Pro 2. Bukan cuma dai muda aja, yaitu dai muda yang berhasil menjadi juara 1 nasional di Universitas Gajah Mada Yogyakarta di 2026 ini gitu ya. Wih, keren banget. Dan kita bakal ngobrol bersama Muhammad Islahul Ulum. Asik. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan sama kita, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
4: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di Sore Ceria bersama gue, Davi Prada. Dan tadi sesuai janji gue juga bakal ngajakin salah satu anak muda yang berprestasi lagi nih, teman Pro 2, untuk ngobrol di hari ini, oke? Di sore hari ini. Kalau gitu, ini dia, Ulum. Halo.
5: Halo.
4: Ah, coba cek sound lagi. Aman.
5: Oke. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Ulum?
5: Alhamdulillah sehat, baik.
4: Lagi di mana nih posisi?
5: Lagi gimana nih?
4: Alhamdulillah, gue sehat. Ulum lagi di mana nih? Lagi di rumah, lagi menikmati liburan hari ini atau lagi di mana nih? Coba.
5: Lagi di kota tuh.
4: Oke, okay, lagi di.
5: Lagi di daerah Pondok.
4: Oke.
5: Okay. Lagi liburan sih kak, ini malah ngerjain UTS nih.
4: Waduh. Nah. Gak apa-apa nih, lagi UTS kita ngobrol-ngobrol, gak apa-apa nih.
5: Gak apa-apa, aman.
4: Aman ya. Semoga bisa dapat nilai bagus ya. Tapi lagi ujian apa emang, UTS apa, pelajaran apa hari ini?
5: Kalau hari ini ada dua sih. Karena kebetulan saya prodi ilmu Al-Qur'an dan tafsir.
4: Okay.
5: Sekarang Al-Qur'an dan gender sama i'rabul Qur'an.
4: Oke. Okay. Al-Qur'an dan gender. Itu gimana tuh belajarnya?
5: Ya, itu biasanya kita mempelajari gender dalam perspektif Al-Qur'an.
4: Oke.
5: Okay, ada juga tapi ulama-ulama barat juga.
4: Oke, jadi teman berdua nih mungkin yang belum tahu gitu ya, dan tadi belum ngecek Instagram kita di @pro2fmjkt. Jadi aku kenalin dulu. Jadi namanya adalah Muhammad Islahul Ulum, betul ya? Dan beliau adalah dai muda juara 1 teman berdua di perlombaan dai nasional di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di tahun 2026 ini. Wih. Itu gimana ceritanya? Tapi sebelum diceritain tentang perlombaannya dulu nih, aku pengen tahu dong, kamu tuh waktu dulu gitu ya belajar untuk apa sih namanya? Dakwah gitu ya. Itu tuh dari umur berapa sih kalau boleh tahu?
5: Kalau belajar dakwah itu kan menyampaikan kebaikan enggak ya? Menyampaikan kebaikan atau melarang keburukan. Kalau belajarnya pas di pesantren.
4: Oke,
5: umur berapa berarti? 16 berarti kak.
4: 16 berarti pesantren awalnya tuh dari.
5: Sebelumnya mau manggil apa nih? Manggil abang, kakak.
4: Apa aja terserah.
5: Biar enak.
4: Abang, Davi aja Davi, nama sendiri aja.
5: Siapa?
4: Davi. Nama. Oke.
5: Oke.
4: Terus abis itu.
5: Jadi kalau Gimana?
4: Duluan, silakan. Okay. Ini rada ya, connection-nya nih.
5: Umur 16 dari awal mondok pun itu udah belajar dakwah.
4: Okay.
5: Berarti umur 16 karena saya mondok dari kelas 1 MTS, Bang.
4: Oke, okay. MTS. Itu setara SMA ya berarti ya. Itu pertama kali dakwah, apa namanya? Pertama kali masuk pesantren ya, berarti SMA.
5: Iya.
4: Ingat enggak berarti momennya pertama
5: awal kali masuk pesantren MTS.
4: Oke. Terus abis itu pertama kali ikut lomba berarti pada saat?
5: Kalau pertama kali ikut lomba di pesantren itu udah pernah ikut lomba. Tapi okay. Di pesantren tuh lombanya MHQ ya. Karena pondok saya kebetulan itu namanya Nurul Quran. Itu biasanya lebih memprioritaskan tahfidz, nah, di pondok jadi belajar bahasa Arab, belajar kitab, sekolah madrasah diniyah juga, tapi lebih diprioritaskan tahfidz. Jadi di pondok itu udah ikuti lomba, tapi MHQ itu musabaqah hifdzil Quran.
4: Okay.
5: Itu sama kaligrafi juga, khitobah juga. Nah, baru kalau pas saya udah kuliah nih, karena ketika di pondok kan masih ranahnya pesantren nih.
4: Yeah.
5: Di pesantren biasanya kalau mau ikut lomba di luar itu santri-santri pilihan. Jadi dari banyaknya santri itu diseleksi dulu siapa yang paling cocok untuk mengikuti lomba di luar.
4: Oh.
5: Nah, saya sering ikut seleksi-seleksi itu, kadang lolos, kadang enggak. Tapi ketika udah kuliah sekarang, jadi saya punya kebebasan sendiri mengikuti event-event perlombaan. Jadi kalau ditanya awal kali ikut lomba emang dari di pesantren.
4: Okay.
5: Tapi masih ranah pesantren. Kalau udah ke tingkat nasional, udah tanding dengan mahasiswa-mahasiswa kampus lain itu pas udah kuliah, Kak.
4: Oke.
5: Okay. Tahun berapa? Tahun 2023
4: kemarin. Tapi aku lihat konten kamu ya. Berarti dari 2023 itu pialanya udah banyak banget loh.
5: Piala tuh masih berat 20-an.
4: Iya, kan? 20-an banyak dong. Itu udah lebih dari 5 itu juga udah banyak ya. Tapi oke, nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol sebenarnya soal yang kemarin kamu juara nasional di UGM gitu ya. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya kalau lomba dai gitu ya, mungkin ada juga teman Produa yang belum tahu. Itu tuh dinilainya tuh dari apa sih gitu? Dari materinya atau dari apanya sih?
5: Nah, itu biasanya ada tiga biasanya, dari isi daripada materi.
4: Okay.
5: Terus intonasi dalam Okay. menyampaikan, kemudian adab.
4: Nah,
5: adab biasanya, tapi tergantung event yang mengadakan perlombaan tersebut itu beda-beda biasanya. Tapi masyhurnya atau biasanya itu ada tiga dari materi, yang pasti materi itu lebih besar ya. Mm-hmm. Penilaiannya biasanya itu sekitar 40% atau 50%. Habis itu setelah itu intonasinya.
4: Okay.
5: Bagaimana cara kita menyampaikan itu nanti dinilai, dan adabnya gitu.
4: Oke.
5: Ya, udah.
4: Karena aku juga baru tahu nih, biasanya kalau misalkan lomba itu ternyata itu aja tuh yang diperhatikan gitu ya. Kemarin berarti dari berapa dai gitu, dai muda yang datang di UGM?
5: Yang di UGM, iya. Kalau UGM itu ada dua sesi kan, Bang.
4: Ha-ha.
5: Sesi pertama tuh penyisihan. Ya, penyisihan itu online.
4: Online
5: berapa peserta tuh? Ratusan, 100 berapa gitu peserta.
4: Wow.
5: Terus dipilihlah final. Nah, jadi yang masuk final itu nanti offline di UGM-nya.
4: Oke.
5: Okay. Jadi anak-anak muda, para Gen Z semuanya, bahkan ada yang SMA, ada yang udah mahasiswa juga. SMA kayaknya cuma 1-2 orang dah.
4: Wih.
5: Yang lainnya Gen Z lah pokoknya.
4: Keren
5: para
4: banget.
5: Pemuda-pemuda.
4: Itu dari ratusan dai muda dari seluruh Indonesia, dan kamu bisa menjadi juara sih. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol experience-nya gimana nih teman berdua. Buat kamu yang pengen nanya, bisa langsung WhatsApp 0811-800-105 atau bisa DM aja ke Instagram kita di @produfmjkt. Kalau gitu jangan mana-mana, kita bakal break sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tetap di Sore Ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: masih kena macet? Sabar ya, masih ada Sore Ceria yang nemenin kamu.
1: Oke teman berdua, masih di Sore Ceria bersama gue Davi Pradah, dan pastinya masih bersama Ulum. Coba cek dulu soundnya. Masih di mute.
2: Cek.
1: Oke, aman.
2: Kedengeran?
1: Mas, aman. Hmm. Gimana Ulum? Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana sih sebenarnya backstory dari Ulum gitu ya. Jadi dai muda, ternyata beliau ini waktu pada saat SMA MTQ-nya itu dia pesantren, terus habis itu ngikut beberapa lomba internal, dan akhirnya pada saat kuliah ikut lomba-lomba nasional gitu. Tapi masih ingat gak lomba pertama kali ikut lomba nasional tuh kapan, Ulum?
2: Tahun 2023. Okay. Itu di UI.
1: Di UI?
2: Di UI, Universitas Indonesia.
1: Juara berapa ini?
2: Itu
1: ya?
2: Lomba event juara 2. Itu event bahasa Arab lagi ya bang. Itu lebih tepatnya cabang lomba Taqdimul Kisah.
1: Wow, langsung juara 2 tuh pertama kali ikut.
2: Juara 2 ya, di UI tuh.
1: Wah keren banget. Itu tadi terus bedanya apa?
2: Gimana bang?
1: Kalau tadi tuh sebenarnya bedanya apa sama sama lomba yang lain? Maksudnya tadi tuh apa bahasa Arab apa gimana sih?
2: Sebenarnya kan saya sering ikut dua event perlombaan bang.
1: Okay.
2: Jadi yang pertama tuh event bahasa Arab, yang kedua itu event dai Indonesia atau pidato bahasa Indonesia. Nah bahasa Arab ini biasanya saya ikutin 3 cabang.
1: Oke.
2: Okay. Yang pertama Taqdimul Kisah itu storytelling.
1: Storytelling lah.
2: Tapi kalau di bahasa Taqdimul Kisah.
1: Nah, oke.
2: Okay. Yang kedua Qiraatu Syi'r itu baca puisi atau syair bahasa Arab. Terus yang ketiga baru saya pidato bahasa Arab.
1: Wow.
2: Itu yang event bahasa Arab tuh. Bahasa Indonesia dai ini, dai atau bahasa gampangnya pidato bahasa Indonesia gitu.
1: Oke. Dan pidatonya ini berarti pertama kali ikut bukan di UI itu dong, tapi setelahnya lagi itu di mana?
2: Oh, untuk pidatonya.
1: Pidatonya.
2: Oh, untuk kalau pidatonya di UIN, di UM, Universitas Negeri Malang.
1: Wow, dan itu juara?
2: Di Malang itu juara 2.
1: Langsung
2: di
1: juara
2: 2. Juara 2. Terus berlanjut udah.
1: Wow.
2: Setelah itu ada tuh online komunitas Forum Dai Milenial namanya, bisa dilihat di Instagramnya lah, FDM atau Forum Dai Milenial. Baru tuh berlanjut sampai di terakhir nih ini apa ya, UGM nih.
1: Di UGM yang kemarin ini ya. Wow, oke. Tapi kalau kamu sendiri nih pas kemarin ikutan pas di UGM ini gitu ya, yang bisa menjadi juara satu gitu ya, nasional lagi dari seratusan dai muda juga di seluruh Indonesia. Kemarin pengalamannya gimana tuh?
2: Ya untuk pengalaman ketika lomba di UGM, yang di UGM ya, itu yang pasti seru banget. Karena kan ketika ikut lomba itu yang lebih penting itu kan bukan juaranya bang.
1: Yep.
2: Bukan juara 1, 2, 3. Itu mungkin nomor 2. Tapi yang pertama atau yang paling penting itu pengalamannya, belajarnya, terus usahanya gitu. Karena ketika kita ikut event perlombaan, yang pasti kita menyiapkan semaksimal mungkin. Dan atau dari jauh-jauh hari itu atau hamin seminggu, saya pun biasanya, saya harus bikin materi nih, hafalin gimana caranya, intonasinya bagus. Nah itu yang penting, nyampe di sana ketemu dengan lawan lah ya, lawan yang mungkin lebih keren juga.
1: Yeah.
2: Dia sering ikut event perlombaan juga, nasional juga. Jadi pengalamannya yang lebih penting sih bertemu sama orang yang berkompeten di dai juga, dan relasi juga gitu. Baru yang nomor 2 ya itu juara lah, entah juara 1, 2, 3. Itu bonus lah.
1: Iya benar, juara itu bonus sih sebenarnya. Tapi yang bikin deg-degan kemarin tuh

0: kalau kalau lihat-lihat musuh, lihat musuh meskipun musuhnya atau lawan-lawan saya itu udah keren juga ya, maksudnya udah sering ikut event perlombaan juga di DAI nasional juga.
1: Okay.
0: Itu menurut saya biasa ya. Tapi kalau awal-awal ikut lomba yang pasti itu kalau jurinya keren terus ketat lah istilahnya dalam materi intonasi, itu deg-degannya pasti karena juri.
1: Yeah.
0: Yang kedua pasti karena lawannya, itu pertama kali. Tapi kalau udah keseringan tuh lebih ke tantangannya diri sendiri sih bang, deg-degannya ke diri sendiri, karena yang awalnya udah yakin di pertengahan atau mau tampil nih udah mulai nggak yakin.
1: Bener,
0: nah apa
1: sih
0: ya ini, kenapa ya, itu biasanya gue kayak gitu bang.
1: Iya, itu yang bikin deg-degan juga sih sebenarnya sih. Tapi ada nggak maksudnya cara biar lo nggak deg-degan itu biasanya ngapain gitu? Apa tarik nafas dulu atau apa?
0: Kalau cara ya, karena deg-degan kebalikan dari deg-degan harus tenang. Deg-degan kan panik tuh.
1: Yeah.
0: Antoni panik harus tenang. Mau nggak mau, gua harus tenang. Cara untuk menghadirkan ketenangan di diri gua tuh biasanya ya udah gua menyendiri dulu, nggak kumpul sama peserta lainnya, gua menyendiri dulu, gua yeah. Tarik nafas, gua harus ngekum, lu harus bisa tarik nafas, terus gua yang paling penting pede.
1: Pede. Nah,
0: dengan pede itu deg-degan tuh pasti hilang. Karena yang bikin panik itu udah nggak pede.
1: Yeah.
0: Makanya kalau nggak pengen panik harus pede, ngeyakinin diri sendiri harus lebih pede. Makanya ketika gue lomba, gue pede banget bang. Gue sumpah gue pede banget ketika mau lomba nih, cemen semuanya. Pokoknya gue nih yang paling keren gue. Nah itu salah satu cara gue biar gue tenang.
1: Iya.
0: Itu bukan sombong ya, bukan kepedean, nggak kepedean juga. Ya,
1: afirmasi
0: cara
1: diri
0: gua.
1: Pas
0: namanya.
1: Pas
0: belajar pun gue kayak gitu.
1: Afirmasi bener diri bang? Namanya.
0: Nah iya benar. Kayak gitu.
1: Oke. Seru-seru juga ya. Dan pada saat kemarin juga waktu diumumin akhirnya Ulum juara 1 gitu ya. Gimana reaksinya dan gimana perasaannya?
0: Oh, yang pasti seneng banget, bersyukur banget, bahagia banget lah. Karena ini perjuangan gue dari kemarin-kemarin itu kan itu pas Ramadan kan. Itu perjuangan gue bikin materi kontang-panting gue. Gua lebih teliti banget sama materi itu bikinnya, pokoknya usaha banget lah. Terus dengar gua dapat juara pas pengumuman tuh pasti seneng banget, bahagia banget, gua bersyukur banget tuh.
1: Materinya tentang apa kemarin?
0: Kalau materinya tentang akhlak sih, akhlak Rasulullah.
1: Oke.
0: Okay. Akhlak Rasulullah sebagai fondasi umat kayaknya kalau nggak salah.
1: Wow. Oke. Jadi kalau materinya itu ditentuin juga atau bebas sebenarnya loh?
0: Nah kalau event-event perlombaan biasanya temanya ditentuin tuh tema. Biasanya okay. di Juknis tuh ada 3 tema. Nah kita pilih lah di antara tema itu. Kebetulan gue milih akhlak, temanya akhlak. Nah untuk judul daripada tema itu
1: bebas.
0: Terserah kita.
1: Oke. Terakhir nih, mungkin kalau teman Pro 2 ada yang berminat gitu, mau jadi dai muda juga nih kayak kamu, apa hal pertama atau 3 hal yang harus dipelajarin lebih dulu gitu ya buat jadi dai muda?
0: Untuk jadi dai muda. Hal yang pertama gue pasti mengatakan belajar.
1: Oke.
0: Belajar. Karena gini bang, untuk jadi pendai itu, pendakwah, gampang banget sebenarnya. Tinggal mental. Kalau orang udah punya mentalnya kuat tuh mau ngapain bisa.
1: Oke. Okay.
0: Kalau ketika event perlombaan tinggal bikin materi, mentalnya kuat, selesai itu. Tapi ketika diundang untuk ngisi kajian, ngisi pengajian, ngisi acara apapun, itu kan kita dituntut untuk paham dari apa yang materi kita.
1: Yeah.
0: Makanya mau gak mau jangan modal hafalan. Jadi yang pertama harus belajar.
1: Okay.
0: Banyak belajar, banyak buku. Gitu sih bang. Terus yang kedua. Mental. Karena orang punya wawasan tinggi, terus mentalnya gak ada, itu percuma.
1: Okay.
0: Sebaliknya juga, kalau mentalnya kuat, gak ada wawasan, itu percuma juga. Omong kosong nanti jadinya.
1: Yeah,
0: gitu.
1: Yeah,
0: jadi makanya gue yang pengen gue tekenin sih belajar terus mental kuat.
1: Oke.
0: Jangan sampai berhenti belajar ya pokoknya.
1: Berarti 2 aja.

0: cukup ya sebenarnya ya teman pro 2. Yang pertama belajar, yang kedua mental gitu ya. Jadi pokoknya bisa bukan hafalan ya, tapi sharing lah, lebih ke sharing gitu. Jadi itu yang bisa jadi nilai plus juga ya. Oke, dan terakhir nih, harapan lo, mungkin lo buat dai-dai muda yang ada di Indonesia atau mungkin teman pro 2 yang ada di Indonesia. Lo pengen ngomong apa?
1: Harapan gue lagi-lagi tentang belajar sih, okay. Karena di zaman ini zaman yang sangat bahaya menurut gue. Ini zaman makin maju, banyak di sosial media itu tontonan-tontonan yang kurang baik dipertontonkan secara terang-terangan.
0: Okay.
1: Kita sebagai pelajar, sebagai orang-orang akademisi, apalagi dai, harus perbanyak belajar. Kalau udah wawasannya tinggi, tampakkan kepintaran kalian. Maka pengen gue katakan untuk teman-teman Gen Z ini, perbanyak belajar, karena okay, belajar itu menentukan masa depan kita semua. Bahkan kalau kata Imam Syafi'i, kalau kita nggak merasakan pahitnya belajar, kita akan menelan kebodohan sepanjang hidup kita. Makanya lagi-lagi belajar, perbanyak literasi.
0: Setuju. Itu ya teman berdua ya. Oke, okay, thank you Ulum untuk kita waktunya di sore hari ini. Terima kasih banget udah nyempetin. Seru banget, dan semoga nanti di perlombaan-perlombaan berikutnya bisa menang lagi ya Ulum ya.
1: Amin. Thank you Bang.
0: Kalau bisa, ini kan nasional nih. Ini nanti ada perlombaan internasional, mungkin bisa menang pakai bahasa Arab gitu kan.
1: Amin. Udah ada rencana? Kalau gue udah Asia udah pernah juga Bang, di Asia Tenggara tuh, di Jogja pernah.
0: Di seluruh Asia pernah juga ya?
1: Iya pernah, di UIN Suka tuh, UIN Suka. Wow. UIN Sunan Kalijaga Jogja tuh pernah, tahun 2024 tuh.
0: Wah.
1: Itu, tapi itu bukan dai, itu di Microsoft.
0: Iya.
1: Adalah di digitalnya di IG gue ada tuh.
0: Oke, okay. Dan ngomongin IG juga, mungkin teman Pro 2 pengen nge-follow lo, bisa langsung follow kemana sih, Lum?
1: Gimana Bang? Gimana? Oh,
0: kalau misalkan nih teman Pro 2 pengen nge-follow lo di Instagram, bisa langsung kemana?
1: Kalau pengen follow?
0: Yep.
1: Diketik aja di Islahul Ulum gitu.
0: Islahul Ulum. Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan Islahul sekali lagi. Oke. Okay.
1: Islahul Ulum 22.
0: Islahul Ulum 22. Oke, kalau gitu terima kasih Lum sekali lagi udah nyempetin di sore hari ini buat ngobrol-ngobrol. Dan teman Pro 2 pastinya masih seru-seruan di sore ceria nanti bersama gue Davey Prada sampai nanti jam 7 malam.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Masih BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang udah di jam 5 sore. Ngomongin lagi nih tentang keseruan di sore hari ini. Tadi udah ngobrol-ngobrol juga ya sama-sama salah satu mahasiswa atau anak muda kreatif gitu ya, yang juara juga pastinya, berprestasi. Dan sekarang waktunya kamu juga, teman Pro 2, untuk di-updatein sama hal-hal yang paling update. Abis ini gue janji ngomongin soal Drake. Abis itu juga nanti gue juga pengen ngomongin soal salah satu apa ya, ibu-ibu. Nggak bisa dibilang ibu-ibu juga sih. Ada orang yang nekat pokoknya ya, pada saat kemarin di konsernya Afgan di Grand Indonesia. Nah, itu juga gue pengen bahas. Jadi pokoknya dua berita itu yang bakal gue bahas di jam 5 ini. Sambil nemenin kamu yang lagi spend time di long weekend ini. Kalau gitu ada lagu pertama dulu, ada Sailor Song by Gigi Perez.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Selamat malam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Davi Prada masih nemenin kamu sekarang di Sore Ceria. Dan sekarang di jam 5, teman Pro 2, tadi gue juga masih pengen ngajakin lo ngobrol tentang Drake yang baru aja ngedrop album hari ini ya, teman Pro 2. Tapi gokil lagi, gak cuma satu, tapi dia ngeluarin 3 album sekaligus. Jadi album terbarunya ada judulnya Iceman. Ini yang menjadi sorotan utama gitu ya, karena dari kemarin dia juga ngetis dan dia udah ngeluarin sedikit snippetnya dari album terbarunya Iceman. Tiba-tiba dia juga ngeluarin Habiti, yaitu album keduanya, dan satu lagi albumnya juga Made of Honor. Dan ya ngegemparin timeline lah, semuanya tentang Drake semua gitu tuh, Mempro 2. Tapi emang dia juga udah nge-build up ramenya ini udah dari beberapa minggu, cuman gak nyangka aja gitu kalau misalkan dia bakal ngedrop 3 album. Dan ini juga lagunya beda-beda ya, karena misalnya, jadi kalau di Made of Honor itu dia pakai fotonya ibunya Drake pada saat muda. Dia jadi pokoknya projectnya tuh kayak ya personal gitu. Terus Iceman dia tampil dengan pokoknya tangannya itu kayak pakai hand glove nya Michael Jackson sih menurut gue. Itu dia ngasih homage juga style iconic Michael Jackson. Terus satu lagi Habiti malah punya artwork yang sedikit misterius. Fotonya hitam putih doang dan perempuan dengan wajahnya tertutup gitu. Tapi juga lagunya tadi gue denger kayak EDM sedikit gitu ya, rada house sedikit. Dan ya ini mungkin menjadi karya solo pertamanya sejak All The Dogs yang rilis tahun 2023 gitu ya, beefnya diantara Kendrick Lamar sama Drake. Dan ini juga mungkin kalau misalkan kamu adalah fansnya Drake, ini menjadi obat kangen juga nih buat kamu yang pengen dengerin albumnya Drake gitu ya, nonstop. Dan menurut kamu gimana albumnya? Coba kasih tahu gue dari 1 sampai 10. Kalau gue belum denger yang Habiti sama Made of Honor, tapi kalau yang Iceman gue udah denger. Gue sebagai Kendrick fans tapi juga suka banget sama Drake sih. Dan ya menurut gue gimana ya, belum gue dengerin, coba harus didengerin ulang-ulang. Saat ini gue ngasih masih 7 lah, mungkin 6,5. Tapi coba kamu, menurut lu kamu gimana? Bisa langsung 0811 800 105.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

Soalnya FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Prada nemenin kamu ya. Tadi gue udah nge-spill dikit, gue pengen ngebahas apa. Gue pengen ngebahas seorang ibu-ibu, gak bisa dibilang ibu-ibu juga ya, sekali lagi, karena dia gak tua pada saat gue ngepoin Twitter, TikToknya gitu ya. Ada seorang orang lah pokoknya, dia tuh nekat gitu ya, pengen ngelakuin duet sama Afgan pada saat kemarin dia gelar konser di mall. Tiba-tiba si mbak-mbak ini, dia rela membawa speaker sama mic sendiri tuh, Bro 2. Dan pada saat didekati sama satpam, dia langsung anarkis gitu, sampai speakernya mau dibuang ke lantai bawahnya. Ih, serem banget, karena dia ada di lantai 2 gitu kan. Dan akhirnya ya udah, ternyata setelah ditelusuri sama netizen dan orang-orang juga gitu ya, ternyata mbak-mbak ini adalah orang yang sama pada saat kemarin Afgan juga lagi di La Piazza, Kelapa Gading. Jadi ternyata kayaknya dia obsesif banget nih gitu. Ya semoga, untungnya sih dia langsung bisa diamanin ya, gak kayak sebelumnya dia naik ke atas panggung, cuman sempat diamanin juga gitu ya. Semoga ini gak terjadi lagi sih, karena serem banget dan juga mengganggu orang lain juga. Mengganggu keselamatan, mengganggu ketenangan, dan mengganggu juga jalannya konser Afgan gitu ya. Menurut lo gimana, teman Pro 2? Mau gak sih bawa mic sendiri sama speaker gitu ya? Gue sih malu sih, teman Bro 2. Ya udah, kasih tahu di 0811 101 05 gimana.

0: Ruang publik itu buat semua. Kita berhak duduk di situ juga.
1: Ya udah deh.
0: Misi Kak, Bang, izin duduk ya di sini.
2: Iya, Mbak, silakan.
0: Makasih, Bang. Tuh kan, abang-abang tadi baik kok. Jangan terlalu negative thinking, Mei.
1: Iya ya, Klar. Jadi seneng deh. Emang harusnya kita gak perlu ragu ya, cuman karena kita perempuan. Ruang publik adalah milik bersama, tempat di mana setiap orang berhak merasa aman, dihargai, dan setara.
3: Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Davi berada masih nemenin kamu. Dan buat kamu nih yang mungkin di sore hari ini lagi keluar, lagi jalan-jalan, lagi cari makan, lagi spend time gitu ya di Jakarta, jangan lupa buat sholat maghrib dulu ya, teman Pro 2, oke? Okay? Dan pastinya gue masih nemenin sampai jam 7 dengan keseruan. Apalagi gue bakal keep you updated dengan update-update yang seru ya, teman Pro 2. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di Sosim FM Pro 2 Jakarta di sore ceria. Yeah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama Davi Prada, nemenin kamu sekarang di jam 6 sore ya. Dan buat tadi kan gue udah ngebahas soal ada salah satu fans anarkis yang datang ke konsernya Afgan gitu ya. Mungkin ada teman Pro 2, gue gak tahu. Enggak sih, mungkin teman Pro 2 pada pinter-pinter lah. Mungkin ada orang yang masih ngebela, oh biarin aja itu kan obsesif gitu-gitu. Udah, itu kan produk dari kesukaan atau kecintaan gitu, yang menurut gue sangat tidak masuk akal karena ini dampaknya bisa luar biasa sekali gitu teman Pro 2. Karena nih ada salah satu contoh yang bisa dilihat gitu ya depan mata kita, yaitu adalah vokalisnya BMTH, pasti udah tahu dong, Bring Me Back to Horizon, yaitu Oliver Skies. Dia sempat alami geger otak ringan karena, tahu kenapa? Dilempar HP sama fans. Dan ini terjadinya pada Senin malam, teman Pro 2, ternyata kemarin 11 Mei 2026 dia dilempar dari arah penonton gitu ya, pada saat tengah beratraksi di atas panggung, dan menyebabkan tadi mengalami geger otak ringan. Dan semoga sih gak kenapa-napa ya, serem banget. Untung HP-nya bukan HP jadul yang tebalnya 2 kilo gitu kan, itu lebih serem lagi ya teman Pro 2 ya. Jadi harus diingat kalau misalkan ngekonser atau ikut konser, jangan sampai anarkis, alright?

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Sosmed FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Prada nemenin kamu di long weekend ini. Dan pasti ya buat kamu yang pengen ikutan, nih gue kasih tahu lagi gimana caranya. Bisa langsung merapat di 0811-800-105 ya teman Pro 2. Oh iya, dan juga bisa ikutan di Instagram di @pro2fmjkt. Dan buat kamu nih yang pengen keluar kota atau keluar negeri dan pengen dengerin kita via streaming, bisa langsung juga merapat di RRI Digital di App Store dan juga di Play Store. Bisa di-download sekarang karena di sana juga ada live chat yang bisa kamu ikutin. Oke, okay? Kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Pastinya masih di Sore Ceria bersama gue, Davi. Bye.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

Sosim FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Long weekend gini enaknya nonton film apa ya, teman Bro 2? Karena film-film tuh lagi keren banget ya, mau di streaming, mau di bioskop, filmnya semua keren-keren banget, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang nonton, drop coba di 0811-800-105 kamu lagi nonton film apa. Dan ngomongin soal film, pasti ada acara yang selalu ada di setiap tahunnya, yaitu adalah Cannes Film Festival. Dan ini adalah salah satu festival film paling bergengsi gitu ya, teman Bro 2. Jadi, dan kemarin teman Bro 2 ada salah satu momen unik yang terjadi di Cannes Film Festival gitu ya, yaitu Vin Diesel yang ngerayain 25 tahun Fast and the Furious. Terus abis itu dia sempat ngasih speech juga, karena Fast and the Furious kan terkenal banget sama Paul Walker, yaitu aktor yang memainkan Brian di film Fast and the Furious. Terus abis itu juga sempat diputerin beberapa klip dari Fast and the Furious. Pas akhirnya Vin Diesel dikasih mic, dia ngomong tentang beberapa kangen. Terus abis itu akhirnya juga sempat ada momen mengharukan karena ada Maida Walker, yaitu istri dari mendiang Paul Walker, memeluk Vin Diesel gitu, teman Bro 2. Aduh, ini keren banget sih. Dan menurut gue emang Fast and the Furious tuh sedikit kurang, gak ada Paul Walker, tapi ya mau gimana gitu kan, kita harus menghargainya untuk gak diganti sama aktor-aktor lainnya, teman Bro 2. Dan menurut kamu gimana? Ini adalah sebuah event yang seru banget dan sebuah momen yang ikonik juga gitu. Gokil ya, udah 25 tahun Fast and the Furious seumuran gue, teman Bro 2. Gokil ya.

Awesome FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Enjoy long weekend teman Bro 2 sama gue Davi Prada nemenin kamu ya. Dan jangan lupa selalu taati peraturan lalu lintas gitu ya, mau kamu naik motor, mobil, kendaraan bermotor, atau mungkin bahkan naik sepeda sekaligus gitu ya. Karena nih ada salah satu aktor kesayangan kita yaitu Benedict Cumberbatch yang menjadi Doctor Strange di Marvel. Dia tuh baru aja divideoin sama orang gitu ya, kalau dia tuh terlibat dalam perdebatan panas. Pokoknya dia itu ngenegor salah satu pesepeda yang berulang kali katanya menerobos lampu merah. Dan si Benedict Cumberbatch ini juga dia naik sepeda BTW gitu, tapi dia ya udah mengikuti peraturan gitu, dan dia menegur seseorang. Terus abis itu juga pesepeda itu sempat melontarkan sindiran-sindiran gitu tentang pelanggaran hukum gitu. Akhirnya perdebatannya cukup panjang, videonya 10 menit ya teman Bro 2. Emang suasananya sempat tegang, tapi Cumberbatch tetap meluangkan waktu untuk menyapa dan berfoto bersama para penggemarnya yang berada di lokasi kejadian gitu. Masih bisa ramah loh setelah debat panjang ya teman Bro 2. Pokoknya sekali lagi harus diingat, jangan sampai melanggar peraturan lalu lintas. Oke? Okay? Kalau gitu teman Bro 2, ini udah hampir mau hampir jam 7 juga. Dan pastinya gue harus diganti dulu nih sama penyiar favoritmu yang lain. Kalau gitu nama gue Davi Prada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ah, aku bete banget deh. Anak yang di depan aku, dari tadi aku panggil-panggil tapi dia gak nengok sama sekali. Kan aku mau kenalan.
1: Nah, itu namanya Farah. Dia teman tuli. Makanya kamu panggil-panggil dia gak nengok.
0: Oh, pantesan. Aku sama sekali gak tahu.
1: Makanya, di situ tuh sering banget terjadi salah paham. Mending langsung deketin aja.
0: Terus, ngomongnya gimana? Kan dia gak bisa denger.
1: Ya, kamu bisa gunain bahasa tulisan atau bahasa isyarat.
0: Oh gitu. Oke, aku jadi ngerti sekarang. Aku mau coba deketin dia.
2: Perbedaan cara berkomunikasi bukan alasan untuk menjauh. Sebelum menilai, pahami caranya.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama kita mulai dari Oasis yang sudah resmi mengkonfirmasi bahwa mereka akan merilis film dokumenter terbaru. Nantinya film ini akan berisikan cerita perjalanan reuni paling fenomenal yang mereka lakukan dalam serangkaian tur Oasis Live 25 yang sudah digelar. Film ini akan tayang di bioskop seluruh dunia pada tanggal 11 September 2026.
0: Info Pro 2.
1: One Ok Rocks yang menutup rangkaian tur berjudul Detox Asian Tour 2026 dengan menggelar konser di Jakarta tanggal 16 Mei besok. Ini menjadi perberhentian terakhir rangkaian tur konser mereka setelah sukses digelar di beberapa negara.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang ketiga datang dari vokalis band Bring Me The Horizon yaitu Oliver Sykes yang baru-baru ini mengalami kejadian kurang mengenakan ketika dia tampil manggung di St. Louis, Amerika Serikat pada Senin malam 11 Mei 2026. Dirinya dilempar ponsel dari arah penonton saat sedang tengah beraksi di atas panggung yang menyebabkan dirinya mengalami geger otak ringan.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

Solusi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam Jakarta. Welcome back to Jaga Malam. Hari Jumat ini teman Pro 2, gue nemenin lo di malam hari ini di tanggal 15 Mei 2026. Pertengahan bulan Mei, dimana kayaknya sekarang lagi tengah-tengah banget dan mungkin lo malam hari ini lagi menikmati yang namanya long weekend. Tapi buat lo yang hari ini mungkin tetap bekerja, ya semangat lah ya. Hari sudah selesai, jadi mari kita habiskan malam bersama teman Pro 2, barengan sama gue nemenin lo di Jaga Malam ya. Oke, di jam 7 malam hari ini sampai nanti kelar jam 12, gue bakal nemenin lo semua bakal seru-seruan, bakal update hal-hal yang seru, dan tentunya nemenin lo yang mungkin lagi perjalanan malam hari ini, mencari suatu tempat untuk berhenti sejenak sambil makan, menikmati malam, ngopi ya kan, sambil ngobrol-ngobrol bareng teman. Gue bakal nemenin lo sampai jam 12, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta. As the leaves turn

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Edit temenin lo di jaga malam. Jangan kalau malam-malam teman Bro 2 di hari Jumat ini. Buat lo semua yang lagi menikmati weekendnya, malam Sabtunya ya kan. Pokoknya gue masih bakal nemenin lo teman Bro 2 di malam hari ini. Jadi buat lo yang pengen seru-seruan juga, lo boleh update ya, kira-kira lo lagi di mana, lagi sama siapa gitu kan. Boleh lo update, boleh di Instagram story, di tag aja Produ FM Jakarta, atau mungkin lo bisa DM aja Produ FM Jakarta, kasih tahu lo lagi ngapain, lagi di mana, dan lagi sama siapa. Posesif banget nih kayaknya edit malam hari ini ya. Uset, ada yang ketawa nih. Ya pokoknya gue bakal nemenin lo teman Produ dengan lagu-lagu yang siap nemenin lo di malam hari ini. Kita bakal lanjut ada Twice dengan The Feels yang nemenin lo di jaga malam. Jangan kalau malam-malam, jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Produ Jakarta.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

Jaga malam masih barengan sama Edit di malam hari ini, malam Pro 2. Gue masih nemenin lo dan gue mau ngomongin soal salah satu event yang akan berlangsung di bulan depan ya, bulan Juni. Ini ada Piala Dunia teman Pro 2, di mana FIFA ini baru aja ngumumin ya halftime final Piala Dunia 2026. Ya mungkin diadaptasi dari NFL. Ini ada halftime show yang bakal diadain di final Piala Dunia 2026. Ada beberapa artis yang bakal tampil, dari Madonna, Shakira dan juga BTS ini bakal tampil di halftime show final FIFA Piala Dunia 2026 yang digelar di MetLife Stadium di 19 Juli 2026. Dan ini jadi pertama kalinya final Piala Dunia dengan menghadirkan konsep halftime show ala Super Bowl ya. Dengan Chris Martin yang dipercaya sebagai kurator pertunjukan. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino juga bilang kalau momen ini sebagai pertunjukan bersejarah untuk ajang olahraga terbesar di dunia. Gokil eh. Dan selain itu juga halftime show ini akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan penggalangan dana hingga 100 juta US dollar untuk anak-anak seluruh dunia teman berdua. Walaupun begitu FIFA masih belum ngumumin durasi pertunjukannya, sehingga ada apa ya, kayak memicu khawatirnya soal panjangnya jeda pertandingan. Sementara itu, ada Shakira yang sebelumnya dikenal lewat lagu theme song Piala Dunia 2010, Waka Waka. Juga dipastikan akan ngebawain lagu tema Piala Dunia 2026 berjudul Dai Dai. Dan turnamen ini akan berlangsung di United States, Kanada, Meksiko mulai 11 Juni 2026. Dengan format baru yang melibatkan 48 tim. Ini gokil sih teman Pro 2, di mana jumlah tim yang bertambah, terus ada halftime show juga yang akan ada di final. Jadi kayaknya di tahun 2026 ini Piala Dunia akan lebih fresh dari Piala Dunia sebelumnya ya. Ya, good news buat kita semua, terutama mungkin buat lo semua para penggemar sepak bola ya. Ini tentunya jadi salah satu ajang yang paling dinanti. Nah, gimana teman Pro 2, menurut lo perlu gak sih ada halftime show di final Piala Dunia 2026? Let me know ya.

ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di DJ malam, jangan galau malam-malam bareng sama gue Edi, teman-teman lo di malam hari ini, teman Pro 2. Gue mau ngingetin aja teman Pro 2 buat lo semua, jangan lupa ya buat download aplikasi RRI Digital biar lo tuh bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun. Jadi kayak gak ada alasan lah ya kalau misal lo lagi di luar kota, ada mungkin lo lagi gak di mobil, mungkin lagi gak ada radio di dekat lo, karena sekarang dengerin radio bisa lewat smartphone lu, gawai lu, gadget lu, eh. Jadi buruan download aja aplikasi RRI Digital di App Store ataupun Play Store, ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

That was Wherever You Are, teman berdua. Salah satu lagu yang mungkin banyak diketahui juga buat lo semua, yang paling ikonik dari One Ok Rock. Ini dimana besok dia, mereka bakal menggelar konser turnya One Ok Rock Detox Asia Tour 2026 di Indonesia Arena GBK Senayan Jakarta nih ya. Dan tadi ini jadi apa ya, momen paling besar juga sekaligus mungkin bisa jadi dibilang emosional juga di Asia Tour mereka ya. Karena Jakarta ini jadi final stop mereka yang bakal nutup seluruh rangkaian tour dari era awal sampai lagu-lagu terbaru di Detox ya. Jadi menarik banget teman Pro 2, dimana One Ok Rock ya mungkin apa ya, lo juga udah tahu dari lama ya kan. Mereka menggelar tour One Ok Rock Detox Asia Tour 2026 di beberapa negara ya. Dan besok akan ditutup menjadi tujuan terakhirnya ya di Indonesia Arena GBK teman Pro 2. Jadi siapa nih yang di sini sudah pastiin akan hadir untuk menyaksikan final stop dari One Ok Rock Detox Asia Tour 2026. Menarik ya. Karena kita tahu juga dengan lagu-lagunya yang sangat-sangat emosional tentunya. Dan ya, seperti itulah era-era tahun 2000 berapa ya, berarti 15-an mungkin One Ok Rock itu terkenal ya dengan lagu-lagunya Wherever You Are. Itu lagu di tahun berapa ya, berarti ya sekitar 2015-an kalau nggak salah ya. Jadi itu ya teman Bro 2, jadi kasih tahu siapa yang besok akan datang ke Indonesia Arena buat nonton final stopnya One Ok Rock di Asia Tournya. Let me know ya.

0: 107.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edi, temenin lo di malam hari ini. Dan gue hari ini kedatangan seseorang yang katanya gak mau disebut namanya. Katanya rahasia katanya. Aduh, ada usai pribadi.
1: Yo, gue masih nemenin edit nih ya. Kalau lo lihat di live TikToknya,
0: gak ada. TikToknya siapa?
1: Oh, gak ada. Oh, cheat saja.
0: Tadi siang
1: dia
0: ngelive.
1: Iya.
0: Rajin emang dia, rajin.
1: Gue lagi nemenin edit nih, teman bro dua. Dan saat lagu tadi berkumandang ya.
0: Iya.
1: Kita lagi ngomongin soal alien.
0: Tiba-tiba ada. Lu percaya alien gak sih, Dit?
1: Soalnya lagi rame ya, teman bro dua, tentang Amerika Serikat yang membocorkan file tentang alien.
0: Ah, itu dia.
1: Yang katanya sih alien benar-benar ada, bro.
0: Oh iya. Gila. Wow. Jadi serem ya, makin kesini ya, lama-lama.
1: Iya.
0: Ya?
1: Gua pada saat ini ya, teman bro dua, jujur ya, pada saat apa namanya tahu tentang berita alien itu, gue langsung sholat Jumat tadi siang. Karena ngeri, wah. Lah kalau kita lawan manusia masih oke.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau kita lawan alien, emang kita bener punya Ultraman
0: sih. Iya juga,
1: Spider-Man gak ada. Spider-Man yang akan ngebantu. Thor, iya. Kalah kita, Wak.
0: Kalah kita ya. Jelas. Kan, soalnya katanya kan alien itu teknologi yang lebih maju dari kita berapa tahun ke depan kan.
1: Dan banyak video-video yang beredar gitu yang ada di YouTube-YouTube, gue lihat itu pesawatnya dari gini tiba-tiba bisa langsung gini gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya, kalau pesawat kita nggak ada.
0: Gak bisa.
1: Gimana kita mau nembak alien?
0: Betul. Lawan. Manuvernya senggocek itu nggak bisa itu.
1: Iya.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Itu benar nggak tuh ya Amerika ngasih tahu itu ya?
0: Nah, nggak tahu nih.
1: Lo percaya nggak, teman pro 2, bahwa alien itu ada? Boleh kali WhatsApp ya?
0: Ah, boleh.
1: Boleh. Kita pengen tahu.
0: Yoi.
1: Sudut pandang lo
0: tentang alien. Pasti. Ada banyak yang percaya, ada banyak juga yang enggak sebenarnya.
1: Iya.
0: Kan? Ini kan karena ini masih pro kontra gitu kan.
1: Iya. Tapi kalau lu percaya enggak sama alien?
0: Wah.
1: UFO, alien.
0: Gua percaya UFO yang ada di minimarket.
1: Oh, itu enak itu. Apalagi yang pedes ya.
0: Iya. Itu enak tuh. Gua aja percaya UFO itu.
1: Iya. Tapi ya itu, Mas, maksudnya gini, gua juga agak janggal sih ya, masa file rahasia dibuka.
0: Nah, itu dia, katanya rahasia kok semua orang tahu gitu kan.
1: Kalau rahasia kan enggak boleh semua orang tahu.
0: Iya, benar.
1: Berarti kalau semua orang tahu bukan rahasia.
0: Bukan rahasia, rahasia umum. Ya sebenarnya rahasia umum juga informasi aja sebenarnya jatuhnya. Iya kan? Bukan rahasia lagi jatuhnya. Karena rahasia kan adalah sesuatu yang disembunyiin,
1: di keep
0: gitu kan, enggak semua orang tahu. Bahkan mungkin hanya lo doang yang tahu.
1: Berarti kalau misalkan gini, ada temen lo, gue tahu tuh rahasianya si Ida. Kan dalam menaklukkan hati laki-laki.
0: Ais, sedap.
1: Berarti bukan rahasia.
0: Bukan rahasia.
1: Karena lo udah tahu.
0: Iya. Dikasih tahu ke orang.
1: Iya
0: kan?
1: Itu seru juga tuh, jadi pokok pembahasan kita malam hari ini.
0: Ais, sedap.
1: Teman pro 2, ada enggak yang pernah tahu rahasia tentang teman-temannya teman lo?
0: Aduh, teman-temannya teman lo. Ah, itu
1: udah kejauhan tuh ya rahasia.
0: Itu kejauhan tuh. Iya. Tapi emang biasa kayak gitu. Kayak awal mulai kan, gue mau cerita, tapi lo jangan kasih tahu siapa-siapa. Iya kan?
1: Semuanya salah satu menurut gue yang aneh sih ya.
0: Iya.
1: Ada temen gue juga sering bilang kayak gitu, gue mau kasih tahu lu, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa. Ini rahasia ya. Jangan kasih tahu.
0: Itu udah omong kosong tau sebenarnya. Iya. Dengar bilang kayak gitu.
1: Tapi lu ada gak rahasia? Mungkin nanti ya abis lagu kita akan bahas rahasia-rahasia yang pernah dikasih tahu ke kita.
0: Nah.
1: Lu ada gak? Gue ada.
0: Ada mungkin.
1: Gue ada.
0: Mungkin ada sih. Gue inget-inget dulu nanti.
1: Gue ada. Coba mungkin teman bro dua juga ada yang megang rahasia temen tapi dikasih tahu ya. Itu rahasianya biasanya tentang apa? Kasih tahu ya di WhatsApp di 0811 800 105.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.
2: Halo Joy, kenapa?
3: Nay, gue khawatir deh.
2: Kenapa, Joy?
3: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
2: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
3: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
2: Oh, gitu ya?
3: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
2: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: 105 FM Bro, di Jakarta, teman terbaik kamu. Masih barengan sama gue, teman Bro 2 malam hari ini. Edi Taman nemenin lo. Dan sesuai janji gue sama Oza, kita bakal ngomongin soal rahasia nih. Jadi katanya Oza ini punya sebuah rahasia yang kadang mau disebar di sini rahasianya ya. Gitu. Gimana, Wak?
1: Apa, Wak?
0: Apa ini rahasia-rahasia apa yang akan lu sebar?
1: Itu nanti aja.
0: Oh, itu nanti aja.
1: Ini kita baca dulu di WhatsApp ada yang ikutan nih.
0: Weh, ada siapa nih?
1: Ada Ipan pakai P yang ada di Cilduk, ya kan?
0: Oke, kenapa katanya?
1: Karena ya, Bang, gua mau nanya dong rahasia dari lu berdua nih, karena gua lagi dengerin di jalan, lucu juga lu berdua.
0: Ais, sedap. Yeah. Sedap. Lu jangan ngasih beban dong.
1: Kata Ipan di Cilduk, Reddit ya. Dia mau minta rahasia supaya gue dicintai sama banyak perempuan. Lo kenapa, Pan? Berputus nih. Biasanya kalau kayak gini berputus, Wak.
0: Iya sih, kayak gimana caranya tebar-tebar pesona lagi ya?
1: Yoi. Ini Pan pakai tanya rahasia. Udah tau kita pegang game sharknya.
0: Aduh, game shark.
1: Untuk menaklukkan hati wanita. Itu hal mudah, Ipan, ya kan?
0: Orang lama.
1: Pakai P, ya, Ipan ya.
0: Ipan pakai P,
1: benar. Celduk nih.
0: Benar.
1: Oke. Benar.
0: Gimana, Bro?
1: Ya, kalau menaklukkan wanita ya, Pan ya. Ini gue jujur aja sama lu.
0: Iya, gimana?
1: Duit, men.
0: Iya sih.
1: Gak ada lagi rahasianya.
0: itu kunci utamanya.
1: Kunci duit utama sih. Duit.
0: Benar.
1: Ipan, mohon maaf nih ya kalau di dompetnya sekarang tinggal gocap ya. Itu sabar aja dulu.
0: Gue cepet lagi di dompet.
1: Ya, kayak gue tinggal gocap nih ya kan. Ya mau seganteng apapun lo ya. Gue rasa di era globalisasi ya. Ini agak berat, Pan.
0: Ya kan? Agak berat. Jujur.
1: Jadi mendingan lo sukses aja dulu, Pan ya. Cari kerja yang bagus ya kan. Kalau misalkan masih kurang, misalkan pendapatan lo cuma 4.800.000 ya kan, gaji lo sebulan ya kan. Bisa ngojek kan, apa namanya, jadi GrabCar gitu.
0: Bener.
1: Ya dong.
0: Bener.
1: Biar lu bisa mencapai 2 digit, men.
0: Betul.
1: Karena standarisasi hidup di Bekasi ya, gua agak Bekasi nih, Dit.
0: Ya.
1: Itu udah 13 juta per bulan.
0: Betul.
1: Kalau gaji kita 4.800.000.
0: Udah masih jauh dong.
1: Masih jauh sisanya.
0: Masih ini 8 sekian jutanya kemana nih?
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Jadi kalau dari gua, rahasia yang pertama adalah buat cowok-cowok yang pengen digilai sama perempuan ya.
0: Betul.
1: Duit.
0: Wis,
1: banyak duit.
0: Banyak duit ya, karena kesuksesan yang lainnya akan mengiringi.
1: Mengiringi.
0: Berjalan
1: kalau kita punya duit.
0: Betul.
1: Iya. Itu, Pan. Kalau dari lu gimana?
0: Dari gua yang penting looks-nya lu
1: lucu
0: sih.
1: Nih ya, karena Ipan tadi katanya dengar kita lucu banget berdua.
0: Kok ditebelin lagi, Bang? Kok ditebelin lagi, Bang?
1: Iya.
0: Kalau gua look sih yang jelas.
1: Looks.
0: Kenapa
1: harus looks,
0: Mas? Enggak, maksudnya lu enggak harus ganteng banget kayak siapa?

0: kayak Ariel gitu nggak usah. Yang penting looksnya tuh kayak well dressed aja gitu kan. Ada ya.
1: Tunggu sebentar. Lu ngomong tadi well dressed.
0: Well dressed.
1: Well dressed. Takutnya Ipan di Cilduk nggak tahu well dressed.
0: Oh bener. Ya sebenarnya pakai pakaian yang rapi lah.
1: Oke.
0: Nggak pakai.
1: Gue setuju sih.
0: Iya kan? Iya kan, karena yang ya kita nggak mengelak lah ya, mata itu akan bergerak pertama.
1: Jadi gitu menurut kan? Gue buat laki-laki yang pengen dicintai sama banyak wanita, ini setuju gue sama Edit. Tapi lu jangan pakai baju yang warna-warni gitu, banyak gambar gitu.
0: Betul.
1: Pakai yang polos-polos aja.
0: Betul.
1: Iya nggak sih?
0: Kalau yang ada bantengnya boleh nggak?
1: Jangan.
0: Oh jangan.
1: Ini jadi CEO gitu. Iya, jadi jangan-jangan yang ada gambar-gambar.
0: Nggak gitu. Usah ya.
1: Gak itu usah, kayaknya cewek-cewek sekarang udah nggak suka.
0: Iya, yang polos-polos aja. Polos-polos yang looksnya tuh apa ya, kayak mewah gitu ya. Iya,
1: simple ya kan. Tapi harus ditunjang juga sama sering mandi, men.
0: Bener.
1: Kalau udah pakai baju polos,
0: bener.
1: Jarang mandi, iya jarang sih. Cuci muka, bener aura sih. Juga enggak bagus.
0: Iya, kayaknya muka lu kalah cemerlang sama baju lu nanti
1: kan. Baju lu dicuci, muka enggak dicuci.
0: Iya, masa enggak dicuci mukanya. Iya
1: kan? Jadi bener. Juga nambahin dari Edit ya, sering mandi, men.
0: Wangi juga.
1: Iya, jadi jangan pakai minyak wangi. Yang aneh-aneh juga.
0: Betul.
1: Ya kan, kadang-kadang ada minyak wangi 5.000 3 botol. Itu jangan juga gitu loh.
0: Ya enggak apa-apa selama enak wanginya kan.
1: Iya sih.
0: Selama enak wanginya.
1: Tapi kalau kata gue Ipan, lu harus pakai minyak wangi. Ya ini balik lagi duit kan.
0: Betul. Iya, lu harus modal dulu sih.
1: Iya. Enggak apa-apa, pakai minyak wangi yang 300 ribuan masih oke lah.
0: Masih oke lah.
1: Ini wangi.
0: Itu juga kayaknya udah jadi standar lah sekarang lah kayaknya ya.
1: Iya.
0: Bener kan?
1: Brand-brand lokal bagus-bagus
0: betul,
1: lah
0: minyak wangi. Betul.
1: Apalagi men?
0: Apalagi ya?
1: Kalau gue sih kendaraan ya.
0: Ais. Gila. Betul, kendaraan bisa.
1: Iya. Roda bisa. 3 juga enggak apa-apa.
0: Apa bajaj? Mau bajaj.
1: Yang penting kan enggak kehujanan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Mau bemo gitu, mau bemo.
1: Iya. Ya, kalau misalkan lo Ipan belum punya mobil, lo beli mobil listrik lah.
0: Enggak apa-apa.
1: Betul. Kan murah harganya.
0: Iya.
1: Contoh pajaknya kayak gue. Iya, pajaknya juga murah.
0: Contoh kayak gue. Gue tiap hari berangkat kantor tuh pakai Mercedes.
1: Gila. Ini yang tempat duduknya ada 30 ya.
0: Berdia di halte Monas.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

0: Sudah sampai FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu, planet tempatku sembunyi dari Arsi Widianto. Sudah nemenin lo di malam hari ini, teman Bro 2. Masih bareng sama gue yang malam hari ini ditemenin sama Uz ya.
1: Ya karena gue mau besok mau siaran ya.
0: Oh iya, mau malam
1: jam 10 ya? Pagi ya. Jadi gue nemenin siaran nih. Dari jam 9 malam.
0: Wih, seru. Sedap. Tadi udah ada Ipan yang nanya. Ini ada siapa lagi nih?
1: Ada di WhatsApp ya, Pro 2 FM Jakarta. Padahal kita belum buka request ya.
0: Yoi.
1: Ini ada dari Rebecca yang on the way ke Peak 2.
0: Ais.
1: Rebecca.
0: Rebecca.
1: Ngapain ke Peak 2? Pasti nongkrong di sungai.
0: Kenapa di sungai?
1: Gak ada sungai ya di Peak 2.
0: Gak ada sungai
1: ya.
0: Pantai dong.
1: Adanya.
0: Pantai.
1: Ya,
0: iya. Pantai.
1: Lagi libur bro, tanggal merah bro.
0: Iya sih, bener sih. Karena dari kemarin
1: di Peak 2. Iya. Kalau gue kalau ke Peak 2 ke Black Hole sih gue.
0: Oh iya bener.
1: Kalau lo kemana ke Peak 2?
0: Gue kemana ya? Ke Nice. Nonton konser.
1: Di ujung tuh ya kalau di Peak 2.
0: Di ujung.
1: Kata Rebecca, Jose Edit, gak adil dong. Tadi kan lu udah kasih tahu rahasia buat para cowok-cowok supaya disukai sama perempuan. Gue minta sebaliknya dong.
0: Kebalikannya nih ya.
1: Perempuan supaya disukai sama cowok-cowok.
0: Betul.
1: Ais.
0: Betul. Siapa dulu nih? Dari siapa? Ini menarik nih. Karena sebagai, kalau Jose kan pengamat wanita Indonesia. Pasti paham banget gitu kan apa yang harus dilakukan seorang wanita untuk menarik perhatian cowok kalau gue, kalau dari gue, looks itu udah pasti itu nomor satu karena cowok adalah manusia visual, makhluk visual. Iya kan?
1: Jadi looks antara pertama. Cowok dan perempuan rahasianya harus looks dua-duanya.
0: Looks pertama, karena itu yang pertama kali dilihat kan.
1: Oke.
0: Iya kan? Sebelum kita mau kayak nomor WhatsApp-nya berapa ya? Kan kita lihat dulu nih orangnya menarik apa enggak gitu kan.
1: Kalau lu menurut lu looks perempuan yang menarik seperti apa? Kalau gue yang rambutnya pendek sih gue.
0: Aduh.
1: Bondol mania.
0: Iya sih.
1: Bener dia sekarang bondol, Bro.
0: Bondol, Bro.
1: Itu.
0: Gue
1: kata Bernadia gini man ya.
0: Apa?
1: Wah, gila. Gue biar dilihat kauza nih. Si bondol nih gue gitu.
0: Kok gitu alasannya?
1: Iya.
0: Kita sama Iqbal.
1: Iqbal siapa?
0: Iqbal Ramadan.
1: Masa sih dia mau sama Iqbal?
0: Video klip ya.
1: Oh iya.
0: Musik videonya.
1: Bisa.
0: Bener. Iya kan.
1: Tapi kalau gue sih ini ya, biar supaya cewek-cewek dilihat sama cowok, gue sih lebih suka yang bondol ya.
0: Okay.
1: Kalau gue boleh kasih sarannya mungkin buat perempuan yang lagi patah hati, yang masih sendiri sekarang,
0: bener.
1: Gak bisa move on.
0: Bisa.
1: Sekaligus mau buang sial ya. Menurut gue lo bisa bondolin model-model Bernadia.
0: Bener.
1: Lucu.
0: Yang cukup pendek termasuknya ya.
1: Iya. Tapi menurut gue cewek tuh semakin bondol semakin menarik kalau gue.
0: Menurut lo.
1: Apalagi pakai baju mbak-mbak aksesuar. Wah, itu menarik banget itu.
0: Mbak-mbak aksesuar tuh kayak gimana sih?
1: Lu gak pernah liat mbak-mbak aksesuar?
0: Tahu.
1: Gue tuh sang, gue ya, ini teman bro dua, yang ada di kepala gue adalah imajinasi gue ya, gue pengen punya pasangan tuh mbak-mbak XS1. Di mbak-mbak XS1 tuh rapi banget gitu.
0: Bener.
1: Rambutnya kayaknya dicepol semua kan.
0: Iya bener.
1: Kalau yang pendek ya udah biarin gitu.
0: Bener.
1: Itu menurut gue menarik sekali.
0: Oh menarik ya, udah bener-bener rapi. Looksnya tuh clean gitu ya.
1: Iya, terus kayak tuh dia merawat banget gitu.
0: Bener. Selamat datang di XX1. Ada yang bisa dibantu kak.
1: Dia suka ngerobekin tiket kita kan.
0: Iya bener.
1: Iya kan. Perhatian banget gitu.
0: Iya bener.
1: Kadang-kadang ngasih tahu dia duduknya di sana ya.
0: Iya bener.
1: Di belok kanan.
0: Oh iya iya. Dianterin gitu. Kalau telat.
1: Iya. Disenterin kalau gelap.
0: Bener.
1: Itu. Harus kayak gitu look sih. Gimana kalau lu look apa? Dari perempuan yang menurut lu bisa memancing ketertarikan dari laki-laki.
0: Looks ya. Kalau gue tuh kacamata sih bro.
1: Kau buka kacamata. Aku buka lebih suka. Iya. Kacamata
0: kan.
1: Iya.
0: Kacamata kan.
1: Aku lebih suka.
0: Iya. Kacamata. Iya.
1: Lu itu suka sama perempuan yang berkacamata.
0: Kacamata itu menurut gue kayak ada poinnya sendiri sih, kayak poin plus gitu loh.
1: Iya. Kayak tuh kan? Agak sedikit pinter gitu.
0: Bener.
1: Ya. Bawaannya tuh. Bener. Apalagi udah kacamata rambut bondol.
0: Oi. Bedanya pernah sih gitu sih.
1: Iya. Itu dari segi looks. Kalau gue kedua buat cewek-cewek supaya lo didekatin sama baik cowok-cowok ya. Hindari yang namanya standar TikTok.
0: Itu.
1: Zem.
0: Itu.
1: Itu.
0: Jangan terlalu berpatok pada TikTok. tolong
1: kunci dari segala kunci supaya perempuan dideketin sama laki-laki.
0: Iya bener.
1: Jangan lu pakai standar TikTok, kelar lu.
0: Gak akan bisa bro.
1: Iya.
0: Gak akan bisa.
1: Dan laki-laki begitu tahu baru mau deket nih.
0: Ya, ya. Elah.
1: Udah standar TikTok.
0: Ya ilah.
1: Jauh dia.
0: Hidupnya di TikTok ini ya.
1: Iya. Hilang nama beban ya kan.
0: Bener.
1: Kan banyak tuh kalau di TikTok. Menurut lu cowok lu yang bisa hidup tuh gaji berapa sih?
0: Ya. Bro, tahu kan?
1: Itu paling enggak disukai sama laki-laki.
0: Iya, tahu kan? Maksudnya konten-konten TikTok kan kadang-kadang buatan ya.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi jangan terlalu terpatok pada standar TikTok.
1: Iya. Ini buat para Gen Z ya. Janganlah gitu.
0: Jangan.
1: Kasih kesempatan buat banyak laki-laki. Menurut gua, laki-laki itu jangan dinilai dari standar TikTok ya. Kalau kan harus bawa mobil, harus naik ini.
0: Benar-benar
1: harus sekian.
0: Iya. Gitu.
1: Itu sih, aduh, gak banget deh.
0: Agak,
1: jangan sampai kayak gitu deh lu ya.
0: Bener.
1: Jadi harus dihindari lah standar TikTok itu buat perempuan.
0: Bener. Maksudnya ya semua cowok juga akan mengusaha 100%
1: kan.
0: Betul. Bener
1: ya. Usahanya 100% gitu. Sesuai dengan kemampuan
0: betul,
1: mereka.
0: Betul.
1: Gitu. Betul. Yang ketiga menurut gua, supaya perempuan nih, rahasia buat cewek-cewek ya. Kita kasih rahasia aja nih.
0: Yeah.
1: Kita kasih game sharknya nih.
0: Aduh, ya. Iya benar-benar cheat engine.
1: Cowok-cowok itu suka sama perempuan yang merawat. Care ya kan.
0: Care. Betul.
1: Gitu.
0: Jadi
1: kalau cowok lo lagi haus, jangan dikasih teh pucuk. Diabetes. Iya, enggak baik.
0: Terlalu manis.
1: Betul. Air putih anget.
0: Air putih benar.
1: Gimana kalau menurut lo cewek-cewek yang suka perhatian tuh, yang
0: perhatian.
1: Kayak gimana?
0: Karena sebagai lelaki ya, kita selalu berusaha mengusahakan yang terbaik gitu kan, mencari rezeki, pulang dengan keadaan capek. Tujuan ketemu ceweknya adalah recharge. Iya kan,
1: ngisi
0: energi lagi.
1: Iya.
0: Jadi disayang, gitu kan.
1: Iya.
0: Kasih perhatian dikit. Kamu capek banget ya, gitu-gitu. Walaupun sekedar verbal aja itu udah oke loh.
1: Iya. Atau misalkan cowok lo nih, lo minta jemput misalkan. Perempuan ini kan sering nih minta jemput.
0: Betul.
1: Udah cowoknya datang telat diomeli.
0: Iya.
1: Padahal kan jalanan lagi macet.
0: Betul.
1: Misalkan cowoknya telat diomelin lagi. Padahal habis pijet ya kan. Refleksi lah, capek.
0: Oh iya capek ya. Bener.
1: Lo iya
0: bener,
1: tuh
0: lagi self reward.
1: Iya
0: bener.
1: Sabar yang lagi pijet refleksi. Ya kan.
0: Bener.
1: Mending ceweknya mau mijetin kan belum tentu.
0: Iya belum tentu juga gitu.
1: Iya
0: kan.
1: Jadi kalau misalkan lo dijemput sama cowok lo, mau naik mobil, mau naik motor, atau mungkin tadi naik Mercy 30 itu ya.
0: 30 seat
1: ya. Menurut gua kasihlah pujian-pujian mah.
0: Yes.
1: Makasih ya.
0: Betul.
1: Sayang. Makasih ya. Misalkan belum jadian nih, masih PDKT. Makasih ya Om Roy udah diantar.
0: Om, manggilnya Om.
1: Ya maksudnya kan menghormati.
0: Oh iya benar. Umurnya ini gitu, ya lebih dewasa. Ya benar. Oh iya.
1: Karena bener, kan perempuan zaman sekarang gua rasa suka sama yang lebih dewasa, men.
0: Iya sih. Bener gak sih? Lebih mature gitu
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Iya, benar.
1: Jadi itulah dari kita berdua ya, rahasia-rahasia supaya perempuan itu didekatin sama banyak laki-laki.
0: Betul.
1: Jadi buat perempuan yang lagi putus cinta,
0: Ice,
1: ditinggal kekasih, lagi sayang-sayangnya cowoknya nila, ya gunain rumus tadi aja, game sak tadi.
0: Betul. Bisa. Tapi kalau misal dia ini potongnya wolf cut gimana?
1: Oh, cakep juga tuh.
0: Itu cakep ya.
1: Cakep ya. Wolf cut itu cakep di perempuan.
0: Betul.
1: Menurut gua. Jadi anime gitu ya.
0: Iya kan maksudnya. Feminim, cuma ada garang-garangnya gitu ya.
1: Iya. Itu cakep banget. Yang penting lo jangan sampai potong rambut model Deddy Corbuzier. Ini agak berat nih.
0: Agak berat.
1: Agak parah hilal ya.
0: Iya benar. Masalahnya ada uratnya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: That was Imagination by Shawn Mendes. Dimana lagu ini sebenarnya yang menarik adalah salah satu bagian refnya bisa dibilang ya. In my dreams, you're with me, will be everything I want us to be. Wedeh. Jadi ini kayak berandai-andai berarti lagunya, bro.
1: Iya, tapi kalau menurut lo lagu Shawn Mendes tadi itu pakai past tense apa present perfect tense?
0: Men. Tolong jangan tanyakan kepada saya. Iya.
1: Soalnya saya agak kurang bahasa Inggris saya. In my dream, you with me. Mm-mm.
0: Will be
1: Indomart.
0: Everything.
1: Apa? In my dream, you with me Indomart.
0: salah
1: ya.
0: Kalau Indomart namanya Alfamart.
1: Oh, iya. Soalnya gue tuh sering nyambungin lagu dulu kalau udah in teman bro dua pasti Indomart.
0: Aduh, Indomie.
1: Iya, Indomie juga bisa. tapi keren sih lirik lagu Imagination ini ya. Bercerita tentang mimpi. Lu masih punya mimpi gak sih, Min?
0: Wah.
1: Yang belum kesampaian.
0: Punya mimpi ya? Mimpi pasti ada sih sebenarnya sih. Gitu kan, jangka panjang gue pengen punya sebuah peternakan di mana gue bisa menghabisin waktu tua gue. Kayak di ladang ijo gitu loh. Rumah gue di
1: pegunungan. Ladang apa tuh ladang ijo?
0: Ladang rumput.
1: Rumput bisa dijual ya ladang rumput. Oh, tapi ada hewan-hewannya.
0: Ada hewan-hewannya.
1: Kan? Makan ya kayak Harvest Moon ya.
0: Iya benar. Gue pengen pokoknya kayak gue tua nanti kayak pengen hidup bagaikan Harvest Moon.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Alright. Itu mimpi gue sih.
1: Mimpi ya.
0: Mimpi. Kalau lo?
1: Kalau gue setelah life after break up ya.
0: Ice. Sedap.
1: Gue punya mimpi yang pengen gue wujudin teman bro dua. Gue pengen ke Swiss man sendiri.
0: Kenapa? Ngapain? Ada maksudnya apa yang spesial dengan Swiss?
1: Lu belum pernah lihat Swiss ya?
0: Udah pernah.
1: Swiss itu indah banget, men.
0: Kacau.
1: Gua tuh ngebayangin ya, gua naik motor Supra di sana.
0: Gak ada Supra.
1: Oh, gak ada ya. Gak ada. Ada
0: siapa dong? Masa Supra geter ini?
1: Kimco?
0: Salah. Satria FU.
1: Ya paling enggak X-Max N-Max lah
0: ya. Aduh, ya. Tipikal gitu ada tuh.
1: Itu kalau gue lihat, gue tuh kadang-kadang ngeliat waktu itu ada timnas bulu tangkis Indonesia main di Swiss gitu, terus jalan-jalan. Dia tuh ada kayak apa sih namanya, hijau-hijau, terus tiba-tiba apa namanya air terjun.
0: Okay.
1: Indah banget menurut gue di Swiss tuh. Gue pengen di situ ya kan, jalan naik motor, terus gue berhenti. Ada rumah kontrakan nggak? Gue pengen tinggal di Swiss, man.
0: Iya sih.
1: Swiss itu salah satu negara yang damai, paling damai.
0: Bener.
1: Dan paling apa ya? Paling penuh cinta katanya.
0: Oh, paling aman juga katanya.
1: Iya, makanya gue rasa gue pengen ke Swiss. Lu pengen ikut nggak?
0: Boleh.
1: Nanti kita pesen tiket dari jauh-jauh hari.
0: Jauhnya seberapa nih? Jauhnya seberapa?
1: Karena bahasa Inggris gue kan gak bagus.
0: Oh, iya,
1: gue gak bisa bahasa Swiss.
0: Oh iya juga.
1: Ya kan maksud gue Zabam gitu. Gak ngerti orang Swiss.
0: Masa tiba-tiba how are you? Bam.
1: Iya. Dan Swiss adalah salah satu negara penghasil coklat baik di dunia.
0: Bener.
1: Karena gue suka coklat, men. Gitu. Jadi gue akan cobalah nanti makan coklat pakai nasi.
0: Gak usah aneh-aneh.
1: Iya. Tapi Swiss salah satu mimpi gue sih.
0: Oke.
1: Okay. Gue pengen banget ke Swiss. Tadinya pengen ke Inggris, tapi gue sedang lihat Inggris agak panas ya.
0: Oh iya.
1: Kayak di Cakung gitu. Jadi gue lebih baik ke Swiss aja lah. Swiss tuh enak banget teman bro dua, sumpah.
0: Iya.
1: Kalau apa tadi peternakan, cocok tuh.
0: Iya cocok. Di Swiss. Iya di Swiss. Gue juga kepikiran di Swiss gitu cocok. Kan. Tapi kayaknya lo gak usah jauh-jauh ke Swiss deh.
1: Kenapa?
0: Di puncak juga ada kayaknya begitu.
1: Enggak. Tapi kalau bener deh, Swiss tuh menurut gue luar biasa. Gue gak tahu ya kalau biaya perjalanan ke Swiss ya.
0: Mudah-mudahan. Mau cari ya.
1: Mudah-mudahan nanti setelah Indonesia semakin maju ya, semakin hebat Indonesia, yes. Itu jadi kita bisa menggapai Swiss tuh dengan mudah dan
0: murah. Ah bener. Prosesnya gak ribet, gak ribet pakai visa ya.
1: Iya.
0: Ya kan. Pokoknya bebas visa.
1: Pemain bola dari Swiss masuk Piala Dunia gak sih?
0: Ya? Waduh, gue lupa lagi Swiss.
1: Soalnya Piala Dunia ada di RRI bro.
0: Yoi. Bener.
1: RRI.
0: Kagak mau liriknya.
1: Gue gak tau ya Swiss masuk Piala Dunia apa enggak. Dulu pemainnya tuh ada Liz Niners tau gue.
0: Iya.
1: Terus ada siapa?
0: Shaqiri.
1: Sheldon
0: Shaqiri.
1: Iya.
0: Terus ada Patrick Schick.
1: Iya
0: gak sih dia Swiss bukan
1: sih? Itu Ceko.
0: Shaka. Granit Xhaka. Benar-benar
1: keren juga bolanya men.
0: Oh iya.
1: Gak sembarangan juga. Ya Tapi gue gak tau kalau mereka masuk di Piala Dunia tahun 2006 apa enggak. Tapi kalau ngomongin Piala Dunia di RRI, ini teman bro 2 harus selalu stay tune di RRI.
0: Betul.
1: Karena kapan lagi lo denger, wah, Mbappe membawa bola. Mbappe kiri ke kan, kanan. Mbappe
0: over. Melewati pemain Swiss, yeah. Lewati penjaga gawang dan yeah, masuk yeah, ke yeah, dalam yeah. Swiss Bell.
1: Iya, Swiss Bell Hotel dong. Enggak dong. Okay, yeah. Jadi nanti di RRI bakal ada siaran bola ya, men ya. Kita enggak tahu apakah di Pro 3, di Pro 2, di Pro 1, di Pro 4.
0: Oke, nanti pantengin terus aja. Lah.
1: Jagoan lo siapa di Piala Dunia 2026?
0: Gue masih tetap Spanyol sih.
1: Spanyol.
0: Spanyol, bro. Ini pemain mudanya berbahaya, bro. Lamine Yamal, Pedri, Gavi.
1: Gue Iran.
0: Waduh.
1: Iran harus karena yes. Iran ikut join men di Piala Dunia ikut jadi join. Dia.
0: Jadi
1: Iran ketemu Amerika seru tuh men. Wah, gitu kalau sampai ketemu men, kata lo menang siapa men? Iran lawan Amerika deh, seru deh. Gue rasa mati-matian tuh mainnya tuh.
0: Mati-matian itu kayaknya jadi hal hebat sih ya kalau Iran.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

Kebintang Hatiku by Tiara Andini udah nemenin lo teman bro 2 menjelang jam 10 malam . Dan seperti biasa di jam 10 nanti lo bisa request teman bro 2 lagu-lagu favorit lo ya. Mungkin semakin bikin hati lo berbintang . Jadi buat lo semua malam hari ini gue bakal sapa-sapa lo dan bacain requestan lo di DM-nya Pro 2 FM Jakarta ya. Di Instagram @Pro2FMJKT. Jadi buat lo semua pasti kalau lo mau request bisa merapat di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta ya, di @Pro2FMJKT. Jangan lupa di follow. Nanti di jam 10 gue bakal play requestan lo semua di malam hari ini.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman rupai kamu. Masih barengan sama gue di teman temenin lo, teman Pro 2. Di jam 10 waktunya lo buat request, karena gue bakal play requestan lo semua di malam hari ini, teman Pro 2. Jadi buat lo yang mau request, lo bisa DM aja Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @pro2fmjkt. Lo langsung DM aja, karena malam hari ini gue bakal sapa dan requestan lo bakal gue play buat lo yang request di direct message-nya Pro 2 FM Jakarta. Jangan lupa juga buat di follow ya teman Pro 2. Ini ada dari siapa nih? Indah di Bekasi Barat ya. Yang katanya mau request Sult Ai atau mungkin hari ini, esok atau nanti dari Anet. Okay. Mungkin hari ini, esok atau nanti bakal gue play ya. Jadi thank you so much buat Anet. Kemudian juga ada dari Rio yang katanya mau lagunya Hindia yang membasuh, boleh selama ini. Ya, dan nanti gue bakal play juga ya. Kemudian ada dari siapa nih, Sarah Octavia yang katanya mau okay ya, lupa nama, ingat rasa. Let me check first, kira-kira ada nggak? Okay, ada. Gue bakal play langsung. Jadi 3 lagu dulu teman Pro 2. Pastiin lo buat yang pengen request, langsung DM aja Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @pro2fmjkt. Anet, Hindia dan juga Okay bakal nemenin lo di jam 10 ya, membuka jam request kita di malam hari ini. So enjoy Pro 2.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lu pada main ke Terasa Bayi? Oke, udah gue luncurin ya. Gue play malam hari ini spesial dari requestan dari siapa ya? Sarah ya. Requestan dari Sarah Crazy di Crazy. Waduh. Sarah Crazy. Udah gue play ya malam hari ini ya. Thank you. Selanjutnya juga ada Nazaran Nafis Kurniawan. Katanya mau lagunya Berhenti Berharap Silon 7 tadi. Tadi gue cek gak ada. Mungkin kalau mau lagu Silon 7 yang lain juga boleh, masih gue tunggu ya. Ada Iqbal Urbano Bekasi. Ini katanya mau request J-Rox ya, yang apa aja yang ada di playlist. Oke. Gue udah siapin Kau Curi Lagi. Abis ini bakal gue play. Jadi ditunggu aja. Kemudian ada Christian di Bekasi yang katanya mau lagu Piwi Gaskin dari Mata Sang Garuda. Boleh. Boleh ya. Sama ada dari Tiara. Ini mau lagu Menunggu Giliran dari For Revenge featuring Elsa. Alright, kita bakal langsung. Ini lagu-lagu yang sedikit upbeat, sedikit apa ya, bisa dibilang agak sedikit ngerok ya. Ya udah deh ya, kita bakal play 3 lagu dulu. J-Rox, PB Kaskin dan juga For Revenge bakal gue play di malam hari ini. Enjoy.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Masih di teman sama Edi di malam hari ini, teman Pro 2. Gua masih bakal ngeplay requestan lu semua di malam hari ini ya. Ada Fitri di Bogor yang katanya mau request lagunya Hearts to Hearts ya, yang Root. Tapi sorry banget tadi gue cari yang Root gak ada. Kalau mau Hearts to Hearts-nya gue punya The Chase Easy ya. Tapi kalau mau ganti yang lain juga boleh banget ya. Thank you so much by the way buat Fitri ya. Nanti mau ganti boleh banget ya. Lanjut lagi, ini ada Nazaran Nafis Kurniawan tadi yang ganti ya lagunya menjadi Imagine Dragons yang Thunder. Alright, Thunder, feel a thunder, dang dang dang. Nanti bakal gua play. Terus ada Bahrum juga nih, halo Bahrum. Karena mau The Script yang Rain, salam spesial seperti biasa untuk Kaca cantik, jaga kesehatan baik-baik di sana. Besok kita jalan katanya, makan bareng. Widi. Jangan iri ya teman Pro 2 ya. Bener. Alright, ini The Script Rain udah gue siapin. Apa sih bakal gue play? Ini temanya emang hujan apa gimana nih? Tadi Nazahran Thunder, ini Bahrum Rain. Yaudah deh ya. Oke, ini karena Fitri yang lain aja. Alright, jadi The JCC Hearts to Hearts gue bakal gue play. Jadi sudah 3 lagu, kita bakal play dulu lagunya Imagine Dragons, The Script, dan juga Hearts to Hearts. Bakal gua play malam hari ini. So, enjoy! Just a young-

That was Heart to Heart, Tepa Pro 2 udah nemenin lu di malam hari ini. Dan gue masih bakal say hi dan gue play request lu semua di malam hari ini. Ini ada dari Septian ya, katanya mau lagu Munajat Cinta. Alright, udah gue siapin lagunya. Dan ini juga jadi sesi terakhir teman Pro 2, karena gue harus pamit karena udah hampir jam 11 ya. Jadi terima kasih buat teman Pro 2 udah seru-seruan dari jam berapa? Jam 7 malam ya, sampai jam 11 ini. Terima kasih. Dan mungkin buat lo semua yang belum bisa gue play requestannya, mungkin bisa di next time ya, di next hari lo bisa request di Pro 2 FM tentunya. Alright, kita ketemu lagi next week insyaallah, karena gue mau liburan dulu ya besok ya. Jadi buat lo semua, happy weekend. Selamat menjalani hari weekendnya. Dua hari tersisa ya buat lo semua menikmati weekend. Kita ketemu lagi di hari Senin. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. See you on the next show. Bye-bye.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. The Great Protect.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Sabtu, 16 Mei 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di hari Sabtu ini, gue Ocit bakal nemenin lo di sepeda selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti kira-kira jam 10 pagi kali ya. Dan sebelum itu kita bakalan dengerin dulu ada pesan-pesan dari Ustadz Banu dan juga nanti kita bakalan dengerin musik yang udah gue siapin pastinya di pagi hari ini. Sampai nanti jam 6, nanti kita bakalan balik lagi dan ngobrol-ngobrol topik seru yang lagi seru banget mungkin di sosial media teman Pro 2. Dan yang mau gabung langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa'ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, wa kanallahu ghafura rahima. Surat Al-Furqan ayat 70 ini, Allah menyampaikan tentang orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Ayat ini menarik karena di sebuah hadis disebutkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, belum pernah aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kegembiraan karena sesuatu seperti kegembiraan beliau saat ayat ini turun. Apa maknanya? Maknanya betapa Allah sangat menantikan setiap para pendosa kembali kepada Allah. Betapa Allah sangat bahagia ketika ada orang yang berdosa dan bertaubat kepada Allah. Betapa siapapun yang mungkin punya dosa sebesar gunung, Allah memiliki ampunan yang lebih besar dari gunung itu. Siapapun yang memiliki dosa setinggi langit, maka ampunan Allah lebih tinggi dari langit itu, sepanjang memang dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di salah satu kitab yang masyhur, Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa orang-orang yang durhaka yang melakukan taubat itu bisa jadi lebih disukai Allah dibandingkan orang taat yang tidak pernah durhaka. Tentu ada konteksnya masing-masing. Tapi di sini saya ingin mengajak setiap kita yang memiliki dosa, kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, maka Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Dan dengan kita kembali kepada Allah, bukan hanya dosa kita kemudian diampuni, tapi itu akan memberikan kekuatan batin untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup kita lebih sehat, mental kita lebih sehat, kualitas kehidupan kita lebih baik, dan orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan dari perubahan kita. Saya Banu Muhammad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini, hari Sabtu ya teman Pro 2. Masih di long weekend, gue nemenin lu di pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Wah, gue nemenin lu yang mungkin pagi hari ini mau berangkat lari teman Pro 2 atau olahraga. Terus juga mungkin ada yang berangkat jalan-jalan healing gitu kan ya. Katanya banyak yang ke Bandung, ke Jogja katanya tuh. Terus juga ada yang bilang tuh orang-orang liburannya long weekend pada ke Pulau Seribu. Wah, enak banget sih menurut gue. Dan buat lu yang hari ini mungkin ada kegiatan, coba kasih tahu gue kegiatan hari ini apa teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Dan gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang enak. Langsung aja ini buat lu di pagi hari ini, Niki dengan Every Summertime.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini, tadi malam habis diguyur hujan teman Pro 2. Buat di wilayah Bekasi, terus juga Jakarta juga diguyur hujan juga. Dan ternyata gak cuma dari semalam, kayaknya dari kemarin sore juga ada hujan ringan ya. Pas gue ke arah Jakarta Selatan kemarin tuh pas main di malam-malam gitu ya, itu juga udah hujan ya. Jadi buat hari ini, buat yang lagi ada di jalan atau mungkin ada rencana pengen keluar teman Pro 2, gue bakal bantuin lo buat memantau cuaca di hari ini lewat webnya bmkg.go.id. Di sini gue udah lihat kalau misalkan untuk wilayah DKI Jakarta hari ini bakalan diguyur hujan ringan ya teman Pro 2, seluruh wilayah DKI Jakarta. Jadi buat lo yang ada kegiatan hari ini, dan emang kelihatan dari jendela kantor gue di luar ini kelihatan agak mendung ya, bukan agak mendung, kelihatan mendung teman Pro 2 di pagi hari ini. Biasanya cerah dari kemarin, cuma ini pagi-pagi udah mendung aja. Mungkin ini mendukung lu yang mager hari ini teman Pro 2 buat mager-mageran di kasur ya. Itu enak banget. Mungkin buat lu yang keluar juga mau olahraga teman Pro 2, siap-siapin kayak payung, jas hujan gitu ya, supaya gak kehujanan kayak gitu ya. Dan nanti juga kita bakalan ngobrol-ngobrol topik seru di sosial media yang lagi rame. Dan buat yang mau ikutan, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Nah, buat lu yang long weekend ini lagi mau pergi liburan gitu ya Teman Pro 2, ternyata lu gak sendirian karena Bandara Soekarno-Hatta tuh ramai banget, sampai mencatat ada 131 ribu penumpang pada libur kenaikan Yesus Kristus di 2026. Waduh, ini banyak banget, pada mau kemana sih guys? Coba dong kasih tahu gue yang liburan dan pakai pesawat ke Bandara Soekarno-Hatta, ini pada mau liburan kemana aja nih? Kayaknya seru banget. Ikut dong gue, kasih tahu langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Aduh, ini gue batuknya tuh gak selesai-selesai loh teman Pro 2. Mungkin lu ada yang sama ngerasain juga. Kalau misalkan akhir-akhir ini tuh lagi musim batuk banget nih. Batuk banget gak tuh? Karena banyak banget yang sama gejalanya. Batuk-batuk, batuk berdahak. Terus juga ada yang pilek mungkin ya teman Pro 2. Mungkin ini faktor cuaca juga gak sih? Kayak kemarin panas, panas banget gitu kan. Terus malamnya hujan, tadi pagi juga hujan. Terus juga kayaknya sih faktor cuaca menurut gue ya. Kalau menurut lu nih faktor apa nih? Atau faktor karena kurang main gitu teman Pro 2? Aduh, kerja terus nih gue ya. Gue mau ketawa aja. Seret banget ini teman Pro 2, aduh. Nah mungkin lu ada yang punya

rekomendasi herbal atau mungkin obat yang bisa bantu ngeredain batuk-batuk gitu teman Pro 2, coba kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Siapa tahu buat ngebantu gue dan juga teman-teman Pro 2 di luar sana yang juga sama nih lagi lagi batuk-batuk teman Pro 2, langsung aja gue tunggu sekarang.